Teman Pro 2, kalau tadi kita udah ngebahas tentang snooze alarm yang sering banget kamu lakuin, ups. Kali ini kita bakal bahas sesuatu hal yang mungkin udah kamu tonton juga series yang satu ini. Baru-baru ini viral juga Teman Pro 2 dan emang kayaknya deket banget dengan kehidupan dunia sekolah. Tapi kayaknya di Indonesia gak ada ya kasus-kasus kayak gini. Semoga gak ada sih ya, diharapkannya gak ada. Kita bakal bahas ya, ini ada seputar drama Korea, ya ini dari drama Teach You a Lesson. Ini merupakan drama sekolah yang isinya tuh aksi gitu ya. Tiap episodenya emang beda-beda ceritanya. Dan pastinya juga identik banget dengan dari kisah perjuangan meraih mimpi gitu ya, ataupun juga drama Korea yang emang banyak dibicarakan sepanjang paruh pertama tahun 2026 ini Teman Pro 2. Dan kalau biasanya kita lihat drama sekolah tuh romansa anak muda yang manis, kiyowo, imut gitu ya, ataupun juga kisah persahabatan dan juga perjuangan mereka untuk bisa masuk universitas yang mereka inginkan gitu. Tapi kali ini drama Teach You a Lesson ini bukan cuma sekedar menampilkan konflik yang anak sekolah biasa gitu ya, ataupun menampilkan aksi gitu, tapi malah ini yang jadi sorotan, ini gimana sekolah bisa jadi cerminan berbagai persoalan krusial bahkan sosial gitu ya, mulai dari perundungan, penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme, sampai ketimpangan sosial. Dan yang menariknya lagi nih, emang setiap episode tuh menghadirkan kasus-kasus yang beda-beda tadi ya Teman Pro 2, jadi alurnya emang kerasa lebih cepat dan kerasa kita kayak, aduh ini udah nih, selesai nih episode ini gitu. Dan penasaran gitu dengan episode-episode selanjutnya. Dan sebenarnya apa sih yang ngebuat drama itu begitu spesial gitu ya, selain emang dari acting para pemainnya yang gacor ya Teman Pro 2. Kita bakal bahas pastinya tentang drama Teach You a Lesson dan gimana sih pesan-pesan yang pengen disampaikan dari drama tersebut untuk kita para penontonnya. Apakah bisa terserap dengan baik pesan-pesan itu? Kita bakal bahas pastinya Teman Pro 2. Tapi biar kita lebih berani lagi untuk melawan semua kejahatan-kejahatan di dunia ini, asik, kita dengerin dulu ada Giring Ganesha dengan Berani.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya, Yalin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah, emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

So, kita lanjut lagi ngebahas tentang drama Korea yang emang lagi viral banget di pertengahan tahun 2026 ya. Yakni ada Teach You a Lesson, teman Pro 2. Dimana emang series ini tuh berpusat pada kondisi dunia pendidikan yang mulai kehilangan wibawa akibat maraknya kekerasan di lingkungan sekolah. Dan untuk mengatasi masalah tersebut dibentuk sebuah tim khusus bernama Education Rights Protection Bureau yang bertugas menangani berbagai kasus yang gagal diselesaikan oleh sistem sekolah biasa. Jadi ke sebuah badan yang emang punya power gitu loh di dunia pendidikan buat ngehalau kejahatan-kejahatan yang terjadi gitu. Yang bikin drama ini tuh menarik adalah setiap episodenya itu emang ngangkat kasus yang beda-beda gitu. Mulai dari perundungan yang levelnya masih kecil, terus sampai bahkan tekanan dari orang tua, penyalahgunaan jabatan, sampai praktek korupsi yang berdampak pada dunia pendidikan. Yang paling menariknya lagi nih teman Pro 2, drama ini tuh gak menggambarkan karakter secara hitam putih gitu loh. Jadi benar salah, wah ini guru nih adalah sosok yang harus diagungkan gitu. Atau murid ini harus yang benar gitu. Yes, gak semua guru selalu benar, gak semua murid selalu salah. Dan gak semua orang tua jadi penyelamat nih di drama ini. Karena semua karakter tuh punya latar belakang dan juga alasan beda-beda ya diceritakan di series tersebut gitu. Yang bikin penonton tuh diajak ngelihat persoalan dari berbagai sudut pandang. Jadi di series ini setiap episodenya kan beda-beda tuh. Ada kadang siswanya yang jadi, ada oknum siswa yang berbuat jahat. Ada juga siswa yang jadi korban. Ada orang tua yang jadi korban. Ada orang tua juga yang ternyata rese gitu teman berdua. Dan ini nih yang bikin tisu A Lesson ini ternyata tuh kerasa lebih realistis gitu, sekaligus ngajak kita sebagai penonton tuh berpikir tentang pentingnya keadilan dan keberanian buat melawan ketidakbenaran. Dan ya penting banget untuk memulai semuanya tuh dengan menempatkan diri kita tuh di posisi ataupun juga dari korban itu sendiri ya. Siapapun korbannya, baik orang tua ataupun siswa gitu. Jadi emang standing with the victim teman Pro 2. Dan pastinya juga kita masih ngebahas nih Teach You a Lesson sampai nanti jam 8 pagi. Buat kamu yang udah nonton, boleh dong mana nih review kamu, ataupun juga kalau kamu belum tertarik banget untuk nonton ini, nanti kita masih mengulas lagi tentang dari acting dan juga pesan moral apa sih yang bisa kita ambil dari drama ini. Tapi kalau menurut kamu sendiri nih, buat kamu teman Pro 2 yang udah nonton Teach You a Lesson, gimana sih peran ataupun juga pesan-pesan moral yang pengen disampaikan? Menurut kamu pesan apa yang paling ngena di kamu, dan episode mana nih yang bikin kamu naik darah banget teman Pro 2? Boleh dong share ke kita di WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru atau Instagram-nya Pro 2 PKU.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Taukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia

Aspek utama dari series ataupun juga tontonan kita itu dikenal banyak orang dan juga menjadi salah satu daya tarik, yaitu di para pemainnya ya. Dimana juga karakter-karakter yang dibawakan itu bisa hidup sehingga bisa menampilkan dan juga membawakan cerita dengan baik. Dan yap, bener banget, di Teach You a Lesson juga Kim Woo Yeol ini tampil sebagai Na Hwa Jin, seorang mantan anggota militer yang jadi inspektur dengan prinsip tegas dalam melindungi korban ketidakadilan. Ya, karakternya emang dikenal tenang, berani. Dan poin plusnya adalah dia ini bisa punya aksi laga yang intens, teman Pro 2. Dan di sisi lain ada Lee Sung Min yang memerankan Menteri Pendidikan Choi Kang Sok, yakni sosok pemimpin yang berusaha menggunakan kewenangannya buat memperbaiki sistem pendidikan. Chemistry keduanya ini jadi salah satu alasan drama ini tuh terasa kuat, hangat gitu ya. Dan emang secara emosional keren banget sih untuk ngelihat interaksi mereka. Tapi ya, dibalik aksi dan juga ketegangan, sebenarnya ngebawa pesan yang cukup penting gitu ya. Salah satunya adalah bahwa korban kekerasan itu tuh gak boleh dibiarkan buat berjuang sendirian, siapapun itu gitu. Karena drama ini juga mengingatkan kalau keberanian buat berbicara dan meminta pertolongan ini merupakan langkah awal buat keluar dari situasi yang gak adil. Selain itu juga drama ini tuh ngajak kita buat memahami kalau sekolah tuh bukan cuma tempat belajar mata pelajaran, tapi juga ngebangun rasa aman, saling menghormati, dan juga menghargai sesama. Yes, dilihat dari setiap episodenya, siapapun korbannya itu akan dibela terlebih dahulu sebelum nanti si penjahatnya akan dikasih hukuman. Itu sih yang Tifa lihat. Jadi semacam kayak evaluasi pendidikan dari atas sampai bawah gitu, teman Pro 2. Sampai titik yang paling unsur-unsur yang ada di dunia pendidikan tuh semuanya dievaluasi deh dari drama Teach You a Lesson ini, teman Pro 2. Tapi ya, semuanya butuh evaluasi. Sama nih kayak lagunya Hindia, evaluasi akan kita dengarkan sesaat lagi. Yeah.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong.
4: Oh ya?
5: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Yes, kalau kamu lagi cari tontonan yang penuh dengan action, terus juga punya banyak banget cerita-cerita menarik di dalamnya, pastinya sekaligus juga pesan moral yang ada, mungkin Teach You a Lesson ini bisa jadi salah satu pilihan kamu, teman Pro 2. Ya, walaupun latar belakangnya tuh dunia pendidikan, cerita yang disajikan sebenarnya bukan melulu mata pelajaran ya, tapi memang sebenarnya relevan buat semua orang. Baik ini tuh untuk di dunia kerja ataupun di lingkungan masyarakat, emang drama ini tuh mengajarkan kita untuk ngelihat masalah gitu ya, yang seringkali merupakan gambaran dari persoalan yang lebih besar di masyarakat. Walaupun kelihatan sepele, tapi yang namanya dunia pendidikan itu akan nanti jadi ke masyarakat juga gitu ya. Dan emang perlu diingat juga, beberapa adegan aksi dalam drama ini juga merupakan bagian dari cerita fiksi dan gak bisa dijadikan contoh di kehidupan nyata. Tapi yang paling penting untuk diambil adalah pesan moral tentang keberanian membela korban, pentingnya keadilan, dan juga perlunya sistem yang emang benar-benar melindungi semua pihak. Ya, kalau harus ngasih penilaian, ya drama ini berapa ya? 9/10? 9/10 ya, untuk alur ceritanya keren, acting para pemainnya juga keren, penyampaian isu sosial yang sampai, dan juga pastinya alur di ketegangan setiap episodenya itu selalu berbeda-beda dan selalu keren banget gitu. Dan buat kamu yang udah nonton Teach You a Lesson, menurutmu karakter mana nih yang paling bikin kamu berkesan banget? Kalau Tifa sih sejujurnya yang ini ya, Bonggen, yang si mata berbinar itu. Soalnya imut banget di situ dia, teman Pro 2. Tapi kalau kamu penasaran, mungkin kamu bisa tonton deh di hari ini, mumpung weekend ya. Jadi bisa kamu gunakan waktu untuk bisa menonton series favorit kamu, atau kau bisa melakukan aktivitas lainnya, teman Pro 2. Dan pastinya pesan-pesan yang baik akan kita serap, dan yang gak baiknya ya udah tinggalin aja kita ya. Next, kita masih lanjut lagi di Spada pasti teman Pro 2 untuk edisi hari ini. Dari jam 8 sampai dengan jam 9 nanti bakal ada Spada edisi weekend. So buat kamu yang masih bingung aktivitas weekend kali ini mau ngapain ya, pastinya nanti bakal kita bahas sesaat lagi, teman Pro 2. Stay tune.

0: lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Masih di Spa Datu Mamro 2 dan masih bareng Tifa di sini. Dan gimana nih pagi hari kamu? Udah siap-siap mau pergi bareng keluarga atau masih baru bangkit dari tidur nih? Baru bangun dari tidur karena semalam emang sengaja nih tidurnya agak larut nih. Ayo. Tapi ngomong-ngomong soal tidur nih ya Datu Mamro 2, kayaknya Tifa penasaran deh. Siapa sih yang kalau mau tidur ini tuh malah banyak banget yang dipikirin? Kayak padahal tubuh tuh udah capek banget tapi tetap aja gitu. Udah lampu udah dimatikan, terus juga kita udah maksa mata kita untuk merem, tapi tiba-tiba otak malah bikin skenario sendiri ini. Kayak banyak banget cerita-cerita terbaru ataupun membayangkan obrolan yang kayaknya belum terjadi tapi udah diobrolin nih di otak kita sendiri. Bahkan sampai menyusun naskah drama 13 episode satu malam. Tapi ya teman pro 2, kalau kamu memang pernah mengalami hal itu, ternyata itu tuh adalah hal yang normal. Alasannya kenapa sih otak kita tuh justru kerasa paling aktif waktu tubuh tuh sedang bersiap buat tidur? Nah, kita bakal bahas teman pro 2 pastinya. Dan kenapa sih kita suka banget bikin skenario-skenario yang ternyata tuh gak penting-penting banget tapi dipikirin tuh. Kenapa ya? Nah, kita bakal cari tahu alasannya teman pro 2. Stay tune di sini.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Langitnya gelap banget tuh, Mat. Kayaknya mau hujan deras deh.
2: Iya lagi, pulang sekarang yuk. Kalau hujan, pasti air di jalanan pada naik nih.
1: Sebelum jalan, coba deh cek kondisi kendaraan dulu. Ban, lampu, sama wipernya tuh aman gak tuh?
2: Iya, santai. Masih aman kok, kan gak terlalu jauh juga jaraknya.
1: Jalan tuh.
2: Ya gimana, ini jalannya licin loh. Gelap pula lagi nih ha. Kok gak mau jalan lagi nih wipernya? Gak kelihatan apa-apa nih.
1: Tuh kan apa aku bilang, tadi tuh harusnya kita cek dulu mobilnya. Kejebak nih jadinya.
3: Produ FM, teman terbaik.

teman pro 2, ternyata emang ada alasan nih kenapa kalau kita sebelum tidur itu tuh bikin skenario sendiri di dalam kepala. Alasannya ternyata emang sepanjang hari kan otak kita tuh sibuk menerima informasi, menyelesaikan semua pekerjaan, tugas, belajar, ataupun berinteraksi nih dengan banyak orang. Nah, waktu malam tiba dan tubuh udah mulai rileks, gangguan dari luar tuh emang berkurang banget. Nah, di momen-momen itu tuh, otak kita punya ruang buat memproses berbagai pengalaman, emosi, dan juga pikiran yang mungkin sempat delay ya waktu di siang hari gitu. Dan emang psikolog ini menyebut kondisi tersebut sebagai mind wandering, yaitu ketika pikiran mengembara dari satu hal ke hal lain tanpa kita sadari. Ya emang kadang isinya menyenangkan gitu, seperti membayangkan liburan impian ataupun sekedar dialog bersama dengan crush gitu ya. Tapi ternyata gak jarang nih, pikiran-pikiran skenario itu malah berubah jadi kekhawatiran tentang masa depan atau mengingat kejadian yang ngebuat kita tuh malu ya, dan ujung-ujungnya malah jadi overthinking sendiri ya. Ya kalau terjadi sekali-sekali sih nggak apa-apa ya, tapi kondisi ini masih tergolong normal gitu. Tapi ya kalau udah terus berputar-putar sampai buat sulit tidur setiap malam bahkan sampai insomnia, nah ini tuh dipengaruhi oleh stres atau kecemasan yang belum terselesaikan. Ya mungkin ada rasa rindu kali ya. Kita dengerin dulu deh, untuk mengobati rasa rindu kamu ada Fitra Ratna dengan Puisi Rindu. Enjoy.

0: Jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitu ya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

Bikin skenario sendiri di kepala kan emang menyenangkan gitu ya. Dan kali aja kalau kamu menyalurkan ide-ide kreatif tersebut ke dalam sebuah cerita atau kamu menjadi seorang penulis ya, malah itu menjadi hal baik gitu ya. Tapi ternyata yang paling terasa dampak dari kita terlalu banyak mikir sebelum ataupun membuat jalan cerita sendiri sebelum tidur adalah ya sulit tidur gitu. Padahal tidur yang cukup ini sangat penting banget buat menjaga konsentrasi, suasana hati, bahkan juga kesehatan tubuh. Dan yep, biar pikiran kita terlebih tenang sebelum tidur, ada beberapa kebiasaan sederhana yang mungkin bisa kamu coba nih. Misalnya mengurangi penggunaan gadget sekitar 30 menit sampai 60 menit sebelum tidur. Ya karena blue light dari layar smartphone kita tuh bisa mengganggu ritme alami tubuh. Kalau masih banyak yang dipikirin, coba tuliskan di buku catatan. Nah ini juga sering ngebantu memindahkan beban pikiran dari kepala ke kertas. Jadi otak nggak merasa harus terus mengingatnya, teman-teman. Dan kamu bisa melakukan pernapasan dalam atau mendengarkan musik yang menenangkan agar tubuh lebih rileks. Kalau kamu terus-terusan melakukan dari si mind wandering tadi, ya itu bakal jadi malapetaka besar sih buat tubuh kamu kalau terus-terusan dilakukan, teman Pro 2. Wow, ngomongin malapetaka, ini dia dari Josie Lucy, malapetaka.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah. Selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa mengalami
1: kondisi sambil sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
0: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
4: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

Teman Pro 2. Jadi kalau misalnya nanti malam kamu tuh masih banyak bikin skrip di kepala kamu ketika sebelum tidur, nah jangan langsung panik ya. Ya itu emang salah satu cara otak buat memproses pengalaman dan juga emosi yang kita alami sepanjang hari. Yang paling penting jangan sampai pikiran negatif ini yang mengambil alih, yang akhirnya ujung-ujungnya overthinking deh. Dan kalau ada masalah, hadapi ketika waktunya tiba. Jangan sampai energi kita malah habis sebelum tidur, teman Pro 2, untuk mikirin sesuatu hal yang emang belum terjadi gitu, teman Pro 2. Dan yep, kita cukupkan dulu untuk Pro 2 edisi weekend, sepada edisi weekend kali ini, teman Pro 2. Dan next kita bakal lanjut lagi di program Musicpreneur RRI Network bersama dengan Pro 2 Jakarta. So buat kamu, stay tune terus di sini di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Semuanya, selamat datang di program spesial di hari Sabtu pagi di jam 9. Pasti akan ada sebuah program namanya Musicpreneur, di mana ini merupakan sebuah program berkolaborasi barengan sama Nada Bumi. Yes, hari ini kita akan kedatangan dua orang yang kayaknya sih bakal nemuin kita. Selain nanti ada Mas Rio juga yang bakal jadi co-host ya Edit di pagi hari ini. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua wanita cantik nih. Nanti kita bakal kepoin teman Rio 2. Jadi buat kamu semua yang tentunya penasaran juga, boleh banget langsung merapat aja di 105 FM atau bisa merapat di Pro 2 FM ya, di WhatsAppnya di 0811 801 05. Nanti kita bakal balik lagi, kita bakal kenalan tentunya sama bintang tamu kita di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Musicpreneur.

0: Well, masih bareng sama Edit nemenin lu di pagi hari ini nih. Dan di pagi hari ini kayaknya Edit lagi dikeroyok nih ya.
1: Dikeroyok.
0: Yes, tentunya kita masih bareng sama Mas Rio Nada Bumi tentunya. Ini mungkin boleh dikenalin dulu nih pagi hari ini ada siapa nih yang main 22.
1: Ya, selamat pagi Music Planner.
0: Yes.
1: Biasanya kalau kita kelihatan Monas pagi-pagi cerah berarti cuacanya cerah.
0: Betul.
1: Ya, patokannya itu.
0: Patokannya itu benar.
1: Dan hari ini kita kedatangan ciwi-ciwi.
0: Yes.
1: Yang cantik,
0: betul.
1: Elegan, dan punya profesi yang segudang menurut aku.
0: Wow.
1: Tapi juga baru keluar single.
0: Iya
1: kan? Duet, seru, seru. Duet ya, duet tapi single gitu. Nah, ini kita mau ngobrol dari POV-nya mereka, kenapa bisa dari mulai aktivitasnya, kalau nggak salah sebagai miss-miss apa nanti kita tanya. Tapi bukan misunderstanding ya.
0: Aduh. Kirain miss you.
1: Miss you.
0: Boleh juga ya.
1: Jadi ini satu namanya ada Dita ya.
2: Ya.
1: Panggilannya?
2: Panggilannya Ika.
1: Ika.
0: Oh, Ika. Ya. Oke. Okay.
1: Yang satu Nadia.
0: Nadia. Ya.
1: Jadi ini orang-orang Sumatera. Kebetulan aku juga Sumatera. Jadi kita ini the Sumatera.
0: The Sumatera ya.
1: Kalau dia kan grupnya The Noni kan.
0: Oh iya, benar.
1: Kita bertiga the Sumatera.
0: Oke.
1: Okay. Satu dari Bengkulu, satu dari Bangka Belitung, satu dari Minang.
2: Tepuk tangan dulu dong kita.
0: Boleh. Gokil. Selamat pagi. Halo, Kak Ika, Kak Nagia. Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, luar biasa. Kalau wakbar aja nih.
0: Benar. Tapi pagi-pagi kalian udah dress well sekali pagi hari ini. Emang orangnya morning person banget kah? Atau gimana nih?
2: Karena mau ketemu kakaknya.
0: Aduh, jadi malu nih. Oke, mungkin boleh kenalan dulu kali ya. Apa nih? Berarti latar belakangnya tadi adalah kalau di kata Mas Rio kan miss tuh. Miss apa nih sebenarnya?
2: Oke, mungkin dari siapa dulu nih kenalannya? Karena saya paling ujung ya.
0: Iya, boleh.
2: Paling muda loh. Jadi halo semuanya, salam kenal. Saya Dita Zulaika, biasanya dipanggil Ika, biar lebih mudah aja ya. Terus untuk background saya sendiri, kebetulan saya pernah mengikuti Putri Pariwisata Indonesia, terus pernah juga membawakan nama Indonesia di ajang Miss Tourism International 2022.
0: Oh, 2022. Oke, benar-benar. Oh, wow, 2022 udah lumayan lama berarti 4 tahun lalu kurang lebih ya.
2: Iya, enggak nyangka ya udah selama ini. Tapi tenang aja, titelnya belum expired.
0: Kan? Betul.
2: Seumur hidup ya.
0: Seumur hidup.
3: Menjabat selamanya menginspirasi.
0: Betul sekali. Selanjutnya Kak Nagia.
3: Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan aku Nagia. Kalian bisa panggil aku Nagia kalau ketemu ya, siapa tahu ada ketemu di jalan, mungkin boleh say hi, panggil aku Nagia. Aku asalnya dari Bengkulu dan kita kebetulan dari yayasan yang sama, dari Yayasan Najwa Indonesia. Dan beliau merupakan senior aku. Dulu aku ikut di ajang nasional itu Putri Pariwisata Nusantara. Dan juga diberikan kesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang internasional sama di ajang Miss Tourism International Indonesia tahun 2024.
0: Oh wow,
3: 2020. Masih baru ya?
0: Iya benar.
3: Masih fresh ya.
0: Benar. Juniornya berarti
3: iya,
0: ya.
3: Juniornya.
0: Benar.
2: Ditekankan banget ya seniornya ya, maksudnya
3: senior dan junior.
2: Tapi ya mirip-mirip lah.
0: Bener.
3: Jiwa mudanya.
0: Betul loh.
3: Usia bisa dimirip-miripin.
2: Yang satu ini lebih matang.
0: Waduh. Berarti pertama kali terbentuk The Noni gimana nih?
2: Nanti siapa mau ceritain ya?
3: Boleh silakan yang lebih muda.
2: Kalau diceritakan mungkin bisa 2 hari kali ya.
3: Panjang
0: ya.
2: Cuman secara singkatnya, karena kami berdua tadi udah dijelaskan Nagia pernah satu yayasan bareng. Jadi tentunya saya sama Nagia udah kenal duluan. Habis dari situ kita kenalan sama Rins Entertainment.
0: Iya,
2: di balik dalamnya ada beberapa orang seperti Pak Jono dan juga Pak Ruby. Dan ada produser musik kita juga, Kak Ibra Marzuki atau Kak Ibeng biasa disapa. Jadi dari sana memang Rins Entertainment ini banyak bidangnya, mulai dari entertainment, wellness, property dan lain-lain, bisnis juga. Ownernya Pak Ruby dan juga Pak Jono ini melihat salah satu talent kali ya di antara kami berdua, dan mereka yang memberikan wadah gimana anak-anak muda seluruh Indonesia. Jadi memang wadah inklusif ya, siapapun sebenarnya bisa bergabung dengan Rins Entertainment, dan akhirnya terciptalah The Noni ini.
3: Kebetulan memang owner kita ini sangat mensupport anak-anak muda, terutama kan kita dari daerah ya, ke Jakarta. Kebetulan kita ke internasional kemarin juga beliau bantu support ya untuk ajang persiapan ke internasional. Dan kemarin sempat ketemu di Safari Bazaar, tanpa obrolan yang banyak, mereka melihat ada talent nih dari kita berdua diajaklah untuk mengembangkan bakat kita ini kemarin.
0: Wow, seru. Tapi gimana Mas Tio akhirnya melihat The Noni ini nih, dari mungkin kacamata seorang produser mungkin ya?
1: Iya, ini karena pakai kacamata ya. Kalau nggak bisa ngelihat.
0: Yaudah.
1: Karena kita udah plus ya. Iya, jadi anak-anak muda sekarang ini kan berbakat.
0: Yes.
1: Cuma tadi aku udah bilang di luar bahwa single atau lagu yang dibuat bukan hanya sekedar untuk rilisan aja gitu.
0: Benar-benar.
1: Bukan hanya untuk sekedar cuman untuk lihat, gue udah punya lagu lu gitu.
0: Yes.
1: Tapi ini aset yang perlu dikembangkan, perlu dikontrol, perlu bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan, riak-riak air aja dulu. Ya, nggak harus viral dulu.
0: Betul.
1: Nah, ini yang perlu perjuangan, bukan dari sisi di belakang layar yang disebut tadi, seperti produser, eksekutif produser maupun arranger dan lain-lain. Tapi artisnya yang harus berjuang bagaimana lagu ini nanti sampai ke telinga masyarakat dan message-nya sampai.
0: Betul.
1: Apalagi dia ini didorong dari latar belakang yang tadi miss ya, pernah ikut ajang gitu. Nah, ini kan jadi modal awal supaya lebih cepat berinteraksi dengan komunitas-komunitasnya mereka ini.
0: Betul.
1: Jadi istilah kalau kita dagang nasi goreng atau pisang goreng, tapi kalau ditaruhnya di etalase warungnya ini nggak ada komunitas, itu nggak laku pisang goreng, nggak ada yang makan kan?
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, tapi dengan dia punya komunitas ini sebenarnya selangkah lebih maju. Bagaimana caranya komunitas dulu tahu?
0: Betul.
1: Seperti kayak idol, itu bisa tahu besok jam 3 sore lagunya diputar, mereka kan ngomongnya sama komunitas, hey guys, lagu saya besok ada lo di mana-mana. Mereka yang muter dulu,
0: benar.
1: Sehingga mereka yang akan bikin video-video kecil di TikTok akan pakai lagunya si artis itu.
0: Oke.
1: Sehingga lagu itu akan cepat boomingnya, naiknya. Gitu. Nah, itulah target utamanya sebenarnya di The Noni ini.
0: Oke.
1: Di luar dari latar belakang mereka bisa nyanyi cantik-cantik dan lain-lain, tapi ada satu yang mereka harus notice, bahwa orang harus notice.
0: Betul.
1: Iya kan? Bukan notice sama orangnya udah pasti, tapi lagunya juga harus notice.
0: Betul.
1: Nah, itu berarti ya.
0: Betul. Tapi gimana maksudnya, berarti di teman-teman kalian gitu, lihat kalian ngebentuk sebuah apa, duo berarti ya?
1: Duo.
0: Sebuah duo gitu. Gimana teman-teman kalian reaksinya ketika kalian nyanyi menghasilkan sebuah karya?
3: Kalau dari aku ya, pertama karena memang basically aku bukan belum pernah bernyanyi ya, belum pernah nyanyi. Jadi memang teman-teman aku pada kaget, shock.
0: Okay.
3: Karena memang balik lagi, kita sebelum diorbitin single, dikeluarkan single ini, kita pasti ada kelas dulu.
0: Betul.
3: Ikut ada kelas vokal juga, dibantu disiapkan dari manajemen juga, ada juga mungkin ada pelatih vokal juga. Jadi beberapa persiapan yang memang kita nggak terlalu expose, tiba-tiba mengeluarkan single. Jadi beberapa followers dan teman-teman Angel tuh kayak surprising, kayak oh, kamu bisa nyanyi, ternyata kamu bisa nyanyi. Jadi dari sini aku ngerasa kayak ternyata kita bukan gak bisa, kita belum mencoba aja.
0: Betul.
3: Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang ngerasa gak punya bakat di bidang itu, sebenarnya belum tentu kalian gak bisa, karena kalian belum mencoba aja.
0: Ah, itu dia ya, bener. Asik banget.
1: Berani mencoba.
0: Bener. Kalau dari Kak Ika gimana?
2: Kalau aku ceritanya agak berbeda sih dari Nagia. Jadi memang dunia musik tuh sebenarnya deket okay. sama aku, mulai dari keluarga, mm-hmm. karena keluarga aku juga salah satunya musisi semua.
0: Oh, wow.
2: Terus di rumah juga banyak alat musik, tapi aku nggak pernah coba sama sekali dari kecil.
0: Okay.
2: Yeah. Sebenarnya bakat musik ini timbulnya setelah aku join di Miss Tourism International. Jadi untuk pertama kalinya aku tampil langsung di internasional itu pada unjuk bakat. Dari situ ternyata aku ngerasa enjoy juga ya, nyanyi ya asik ya, selain hobi yang lain. Terus yang biasanya cuma nyanyi di kamar mandi, akhirnya akhirnya coba lah buat channel YouTube, jadi buat cover-cover lagu. Abis dari sana ternyata respon dari teman-teman banyak yang suka. Sampai sebenarnya pernah diundang juga kemarin ikut Indonesian Idol.
0: Okay.
2: Ya, tapi sayangnya nggak lolos ke tahap selanjutnya.
3: Belum lolos.
2: Tapi umur juga udah nggak cukup. Ya. Iya, masih banyak bener. Yang lain. Tentunya ini jadi wadah ini salah satunya, jadi bentuk aku untuk bisa semakin belajar bernyanyi yang benar kayak gimana. Ditambah banyak kesempatan promosi seperti RRI Pro 2 ini juga.
0: Yes.
2: Thank you yang udah support kita juga. Gimana tadi kata Kak Rio, biar ada riuk-riuknya lagu ini kan. Selain support dari kami berdua, teman-teman yang followers Instagram, keluarga dan lain-lain, itu pasti support mereka sangat senang ya, antusias juga, dan berharap dari lagu ini, terus juga dari bakat kami berdua bisa memberikan salah satu dampak positif lah dan bisa diterima oleh masyarakat.
0: Amin.
1: Mas, kita kalau dengar dia apa namanya conversation kayak begini, itu kayak lagi di atas panggung, lagi ya, kita lagi nonton bis gitu.
0: Benar. Berarti sebenarnya berani mencoba dulu ya Mas Rio ya.
1: Berani mencoba.
0: Untuk mungkin teman-teman juga yang mungkin pengin berkarya tapi kayak masih ragu gitu ya.
1: Iya. Tapi kadang-kadang berani mencoba mungkin dia berani sih. Cuma kalau enggak ketemu wadah yang tepat, agak sulit juga.
0: Itu dia. Ya,
1: jadi harus berkolaborasi antara si artis dengan juga di belakang layarnya.
0: Yes.
1: Produsernya bagaimana, materi lagunya itu kan teknis banget kan.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, ujung-ujungnya ini udah nih rilis nih, terus mau gimana next-nya? Nah, next itu dibalikan dulu ke artisnya, mau seperti apa ujungnya gitu.
0: Benar.
1: Nah, kan kalau kita lihat dia punya sosial media kan bagus followernya dan lain-lain. Nah, sebenarnya dari situ dulu yang perlu diantusiaskan gitu, orang bilang, "Ih, ya kan, ide Noni ada lo gitu."
0: Betul. Oke.
1: Kalau bisa setiap hari mungkin 1000 tori kan.
0: Itu enggak udah enggak titik-titik lagi tuh.
2: Tiba-tiba hilang Instagram kan. Apa nih kata Meta?
0: Kena spam nanti. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya dengan sama Denoni dan masih ditemani sama Mas Rio tentunya. Jadi jangan kemana-mana, Tempat Pro 2 masih di Musikpreneur.

0: Masih di Music Planner tentunya, masih ditemenin sama Mas Rio dan juga The Noni.
1: The Noni.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal lagunya nih, singlenya nih. Apa nih yang baru dirilis berarti dari The Noni? Siapa yang mau jelasin? Silakan.
2: Siapa?
0: Boleh. Kak silakan.
2: Oke, jadi untuk judul lagunya itu Jangan Mainin Cinta, Kak. Berat banget ya sih?
0: Aduh.
3: Buat teman-teman ya, harus banget dengerin lagu ini.
2: Iya, sebenarnya terciptanya lagu ini salah satunya karena pengalaman pribadi berdua.
0: Oke.
1: Aku juga sih.
2: Nah, inilah tujuannya, Kak. Kenapa dibuat lagu Jangan Mainin Cinta? Yeah. Karena relate ke banyak orang. Yeah. Di zaman sekarang itu kan rata-rata
1: banyak yang mainin ya.
2: Banyak yang mainin.
3: Bukan hanya cowok aja nih, kadang cewek juga ada.
1: Contoh mainin tuh kayak gimana sih? Contohnya maksudnya gimana?
0: Iya, contohnya tuh gimana sih?
3: Itu kalau dijelasin agak tuh
2: bisa jadi lagu kedua. Lagu kedua sama langsung film ini. Jadi untuk Jangan Mainin Cinta ini sebenarnya kami berdua ini ciwi-ciwi ini berharap bagaimana cinta tuh bisa konsisten hadirnya gitu. Jadi awalnya kami bersama produser musik kami juga pencipta lagunya Kak Ibra Marzuki atau biasa panggil Kak Ibeng. Kita cerita-cerita dulu ya.
3: Ketika cerita dia bilang nih, "Oh, saya punya lagu nih yang pas
2: cocok
3: buat kalian." Nah, kita kaget lah, apa itu?
2: Iya.
3: Adalah lagu Jangan Mainin Cinta. Di setiap partnya itu ternyata memang betul ya kisah kita.
2: Aku sampai takut ini. Aku kira Kak Ibeng tuh bisa baca masa lalu.
1: Iya, sebenarnya iya loh, dia itu loh.
0: Ditambahin itu beli.
1: Ada orang itu depan.
2: Kan maksud aku mending baca masa depan kayaknya.
0: Benar.
1: Masa lalu ditimbun aja.
3: Ini buat teman-teman mungkin yang pernah merasakan ya sakit hati di ghosting di PHP, boleh banget dengerin, dinikmatin lagu ini. Atau nanti kalau misalnya ada cowok yang udah kelihatan nih mau main langsung kirim aja lagu kita.
0: Jadi
1: ini tameng berarti ya.
2: Tameng dan juga manifesti ya untuk orang-orang ya. Jangan sampai cintanya dimainkan lagi.
0: Makanya
2: kami berdua hadir dengan Jangan Mainin Cinta.
3: Ya buat teman-teman di luar sana dengerin lagunya ya, yang merasa relate ya.
2: Pasti relate
3: ini.
0: Betul.
3: Kita support melalui lagu nih sekarang. Jadi kita remind duluan bagi yang mau main-main, ini lagunya Jangan Mainin Cinta. Karena cinta itu bukan untuk dimainin.
2: Benar. Kita enggak punya waktu buat main-main, apalagi saya.
0: Aduh, benar. Udah padat jadwalnya.
1: Iya. Mas, kayaknya kita lu di sini deh, dia jadi host-nya.
0: Iya, kayaknya kita tanyain aja deh.
1: Tanya Mayari aja, boleh gak? Nambah pas.
2: Boleh banget ini kan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya, ada gak sih maksudnya ciri-ciri ketika misalnya ada seseorang yang deketin kita gitu kan. Ini kelihatan gimana nih kalau dia mau main-main? Kelihatannya gimana ciri-cirinya tuh?
2: Kakak bertanya dengan orang yang sangat tepat. Pakar cinta yang selalu main-mainin itu saya gitu.
0: Aduh, waduh, siapa yang berani main-mainin?
2: Banyak
0: ya?
2: Kan.
1: Waduh, ini curhat atau kayak siapa ya?
2: Nah, sebenarnya lagu ini pun jadi bahan curhatannya aku. Terus juga jadi kayak ya daripada galau sama lagu lain, akhirnya ada lagu sendiri yang relate galaunya.
0: Benar.
2: Kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri, banyak cowok yang datang main-main itu ya biasanya karena faktor mungkin karena aku biasanya deket sama cowok yang dibawa aku kak ya.
0: Blondo. Oh, suka yang lebih muda ya.
2: Enggak sih sebenarnya sekarang udah enggak.
0: Udah kapok ya.
2: Iya, kayaknya 5 kali udah cukup deh.
0: Waduh, 5 kali banyak sih.
1: Makanya harus cari yang 15 tahun ke atas. Yang udah mateng di puun.
2: Well done,
0: bener-bener.
2: Tapi kalau dimainin sama yang di atas aku juga sakitnya 2 kali ya.
0: Iya sih, bener sih. Lebih pro soalnya.
2: Jadi sekarang aku memutuskan mending aku yang memainkan.
0: Waduh.
3: Karena kita udah merimain nih. Jangan.
2: Trauma soalnya.
0: Bener-bener. Tapi gimana maksudnya kalau misal ada cowok yang pengen deketin tapi kelihatan main-mainnya tuh gimana tuh?
2: Yang pertama nggak konsisten hadirnya sih.
0: Okay.
2: Kalau udah nggak konsisten hadirnya mending cari yang baru nggak sih? Ngechatnya 5 hari sekali menurutku.
0: Waduh, lama juga ya.
2: Lama kan ya.
0: Iya.
1: Itu salah satu parameternya gitu ya.
2: Iya.
1: Yang kedua,
2: Yang kedua apa ya? Kalau dari pengalaman aku ternyata cowok itu nggak cukup satu nih ceweknya. Jadi udah confess terus udah bilang bakal serius apa segala macem, bawa ke keluarga, ketemu segala macem. Ternyata
3: bawa ke keluarga pun belum tentu ya diseriusin. Nggak menjamin semua itu.
2: Jadi untuk menjamin orang itu nggak mainin perasaan kita tuh sebenarnya nggak ketebak sih kak. Kayak hadirnya tuh tiba-tiba. Terus kayak perasaan yang mulai awalnya butterfly era
3: tiba-tiba kayak banyak cowok tuh di awal tuh kayak lo booming gitu.
0: Iya sih, benar-benar
3: banget ya. Awal kayak udah ketengah nih, udah dapet nih, kita udah mulai kepincut para cewek ini. Udah deh mulai slow respon, kayak enggak punya waktu gitu-gitu.
0: Oke.
2: Kadang berpikir aneh ya, Kak. Padahal kami tuh kalau dibilang cantik-cantik kan ya. Prestasi-prestasi ya. Tapi memang itu mungkin diselamatkan Tuhan dengan orang yang tidak tepat.
0: Benar. Iya sih, maksudnya kayak mungkin salah satu ciri-cirinya adalah ketika di awal itu udah love bombing banget ya. Itu udah jadi warning banget ya. Benar.
2: Tapi sebenarnya kan itu salah satu cara untuk kita ke jenjang selanjutnya.
0: Iya, benar.
2: Makanya kadang tuh membingungkan, Kak. Cowok tuh gimana sih?
3: Lebih tepatnya mungkin cari yang konsisten aja ya dari awal sampai itu. Akhir.
2: Kalau misalnya
3: dari awal udah dipush banget, nanti ketika udah berjalannya waktu udah mulai beda, nanti kitanya yang berperan.
0: Benar
2: sih, lebih tepatnya jangan berharap sama manusia ya.
0: Cari
2: kebahagiaan sendiri aja sekarang.
0: Benar sih.
3: Sendiri sendiri dulu buat bahagia.
0: Benar.
3: Cinta sejati akan hadir.
1: Asik. Ini bahasanya luar biasa.
2: Zaman dulu banget ya cinta sejati.
0: Benar.
3: Nanti jadi kita akan mengeluarkan single yang mungkin akan apa ya?
2: Manifest tentang cinta sejati.
3: Manifest kedepannya. Kedepannya yang baik-baik ya. Jadi buat terimain dulu buat teman-teman di luar sana. Kita juga ya terutama. Habis itu kita akan mengeluarkan single yang manifest kedepannya untuk yang baik.
0: Amin.
1: Jadi percintaan itu juga butuh konsisten.
0: Yes.
1: Seperti layaknya mengeluarkan single ini.
0: Sedap.
1: Harus konsisten terhadap sosmednya, terhadap diri sendiri.
0: Benar.
1: Supaya konsistensi itu yang akan menjadikan lagu ini menjadi muncul di mana-mana.
0: Asik.
1: Begitu juga cinta-cinta kalian.
0: Asik. Benar. Kalau emang cari yang konsisten, Mas Rio konsisten.
1: Amin.
0: Benar, konsisten ya? Bikin lagu gitu kan.
1: Rilis,
0: benar.
3: Udah mantap.
0: Ya udah. Kita habis ini coba dengerin dulu kali ya. Dan Noni jangan mainin cinta nih yang bakal gue play habis ini. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya boleh banget tentunya. Kamu bisa langsung merapat aja di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya di 0811 800 105. Jadi langsung aja ini dia The Noni dengan Jangan Mainin Cinta.

0: Di Music Planner tentunya, dan kita masih bareng sama Mas Rio, Nada Bumi, dan juga The Noni. Alright, tadi kita udah dengerin Jangan Mainin Cinta nih. Waduh, ini sih curhat banget sih lagunya sih.
1: Gimana, Kak?
0: Bener-bener seru-seru lagi, seru. Jadi ini jadi pengingat ya buat mungkin buat cowok dan cewek di sana yang suka mainin cinta ya kan. Jangan berani-berani mainin cinta ya. Kalau nggak nanti dinyanyiin The Noni.
2: Boleh di-share.
0: Nah, bener. Tapi BTW, tadi belum sempat nanya juga ya Mas ya?
3: Iya.
0: Namanya The Noni.
3: Iya, itu kenapa namanya
0: The Noni?
1: Oke, silahkan lagi ya.
2: Sebenarnya ini juga nama ini hasil discuss kita bersama ya. Kebetulan dari direksi kita juga, dari yang membantu support kita. The Noni itu bisa juga duo nona, noni-noni gitu ya, yang melambangkan sosok wanita yang anggun gitu.
3: Elegan
2: gitu kan. Cantik harus ya, karena wanita. Bisa juga ya, D-nya itu Dita ya. Dan N-nya itu Nagia gitu sih. Sebenarnya kayak dua wanita lah ya. Karena kalau bahasa zaman dulu ngeri banget. Itu melambangkan wanita-wanita Belanda mungkin ya, dengan sosok yang berwibawa seperti itu. Ya mungkin disegani lah ya, semoga next-nya juga pokoknya menginspirasi seperti itu.
0: Oh, wow, luar biasa namanya ya Mas ya.
3: Luar biasa.
1: Sama betul-betul adalah doa.
0: Ah, itu dia.
2: Bisa juga nih di Korea juga oni-oni.
3: Tapi karena kita duduk bertiga jadi di Sumatera dulu.
1: Maaf ya Kak ya. Bukan Sumatera ya.
0: Bukan. Saya gede
1: diajak.
0: Benar-benar. Makanya kan bisa sendiri.
3: Bisa sendiri.
0: Tapi apa nih maksudnya buat kedepannya gitu kan, impian dari The Noni gitu, dari Kaika ke Nagia itu apa kedepannya? Pengen apa sih di dunia musik tentunya?
1: Di dunia musik ya pastinya semoga kami diterima ya oleh khalayak ramai. Terus juga dari melalui lagu ini, selain menginspirasi banyak orang, harapan kami tentunya melalui proyek ini yang kita nggak tahu nanti akan ada berapa proyek lagi, tapi dari lagu Jangan Mainin Cinta ini harapannya bisa viral, dikenal orang.
0: Amin.
1: Bisa membawa dampak positif bukan cuma untuk The Noni-nya dan label, tapi untuk semua orang yang mendengarkan. Jadi ada yang baik boleh diambil, mungkin dari lagu ini bisa jadi doa untuk orang-orang atau bisa menjadi tameng ya untuk orang-orang juga. Dan tentunya semoga dari proyek ini kami bisa memberdayakan orang-orang lain, karena kan dari musik ini banyak subsektor lainnya yang bisa bantu mengangkat, seperti kata Kak Rio tadi ya, ini jadi salah satu aset kita juga. Dan maksudnya dari program pemerintahnya pun, dari Kementerian Ekraf-nya, salah satu subsektornya kan musik.
3: Betul.
1: Jadi bisa mengangkat ekonomi Indonesia juga melalui dari penayangan streaming dan lain-lain digital platforms-nya. Jadi harapannya sebenarnya banyak sih Kak. Cuman yang paling penting semoga ini bisa menjadi motivasi untuk pageant-pageant yang lain, putri-putri yang lain, atau putra-putra yang lain, atau masyarakat halayak ramai untuk

0: udah rilis, baik itu di TikTok, mungkin yang suka TikTok-TikTok kan mau ghosting-ghostingan, mau nyindir-menyindir, silahkan.
1: Yeah. Oh, itu wadahnya ya?
2: Itu wadahnya, bener.
0: Itu tempatnya.
2: Bener, itu saatnya ya, Anda menyindir seseorang itu yang suka mainin cita ya, dengan lagu
0: kita bikin ini dia. Khusus nih buat teman-teman ya, yang merasakan hal yang sama-sama kita.
2: Bener. Karena kadang mungkin kita merasakan sesuatu, tapi kita gak bisa mengungkapkan gitu.
0: Betul.
2: Mungkin lagu itu jawabannya.
0: Iya. Kalau sekarang kan TikTok. Tokan kan langsung share aja ke orangnya.
1: Gawat ya.
2: Langsung disindir pakai lagu gitu kan.
3: Atau enggak panggil aja The Noni. Kita kita nyanyi kupingnya langsung.
2: Enggak bawa headset, tenang aja ada The Noni.
3: Lebih ke kayak kena reki ya itu
2: kan. Aduh. Kiri kanan soalnya langsung di kuping. Benar. Tapi kalau dari Mas Rio gimana nih melihat The Noni nih untuk di industri musik?
1: Ya aku seneng karena mereka ini kan dari daerah ya.
2: Benar.
1: Gitu. Maksudnya teman-teman musikpreneur di Indonesia jangan takut. Gak harus juga dia di Jakarta kebetulan aja karena ada ajang-ajang ini dan lain. Tapi yang di daerah ya lakukan aja duit supaya mereka bisa juga seperti mereka-mereka ini.
2: Benar.
1: Mulainya dulu.
2: Betul.
1: Mulai dulu nanti. Responnya gimana-gimana itu urusan teknis nanti. Tapi mulai dulu, kadang-kadang kan gitu. Mau bikin lagu, kayak aku dulu nih ya. Bikin lagu, ntar baru 3 bulan lagi kelar. Ya? Jadi moodnya hilang-hilangan kan.
2: Nah,
1: tapi dengan adanya konsekuensi bahwa ini harus konsisten, maka ini harus diselesaikan.
2: Benar.
1: Berapa bulan ini nyelesain lagunya kemarin? Sebentar kan?
3: Sebentar banget. Yang
1: sebulan?
3: Satu bulan.
1: Berarti artinya dari tim produk C-nya sampai ke artisnya ini kan benar-benar sejalan. Kalau nggak selesai-selesai nih mungkin 6 bulan lagi nggak kelar-kelar juga.
2: Iya, benar.
1: Ada satu dulu aku bawa ke sini, dia juga bawain lagu soundtrack film Assalamualaikum 2 ya. Itu juga mereka, dia dari Gunung Kerinci loh.
2: Wow.
1: Dari Gunung Kerinci. Artinya dia tinggal di sana sama orang tuanya. Lalu sekarang dia hijrah ke Jakarta dan mereka bisa melakukan hal yang sama dengan kalian-kalian.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Berarti gak ada yang salah, mustahil. Gak ada yang mustahal dan mustahil. Yang penting lakukan dan pasti dengan niat baik semua bisa terlaksana dengan baik.
2: Benar. Dan tentunya musikpreneur juga menjadi wadah ya. Mungkin buat musisi-musisi baru.
1: Selalu. Musikpreneur hari ini selalu ada di RRI Pro 2 sebagai edukasi sebenarnya. Aku bikin program ini, tapi dibalik itu semua akhirnya berkolaborasi kan.
2: Benar.
1: Banyak hasil-hasil narsum di sini akhirnya kolaborasi sama musikpreneur sendiri atau nada buminya.
2: Benar.
1: Jadi kita banyak, gak harus nanti bikin produksian. Kita bikin kolaborasi banyak kok. Bisa apa aja nanti.
2: Betul. Bisa kemana aja nanti ya.
1: Bisa kemana aja.
2: Di industri musik tentunya.
1: Luas.
2: Luas sekali. Oke. Mungkin kalau dari The Noni nextnya nih bakal bikin apa lagi kira-kira? Apakah bikin langsung album?
1: Gak bikin kue dulu kan?
2: Bikin apa, single lagi berarti ya? Masih akan single-single lagi ya?
3: Yang paling pastinya jangan lupa ikut terus informasi kami di Instagram kita. Instagram
0: jangan lupa pribadi. Follow di akun official kita, di manajemen kita, Rins Entertainment.
3: Rahasia investasi sukses.
0: Di sana nanti kita juga ada beberapa project. Dan kedepannya kita ada show juga di Bandung.
2: Wow.
0: Di acara nasional dan nanti balik juga di akhir Agustus itu ada di Jakarta internasional juga, stage international stage. Pokoknya kalau kalian penasaran jangan lupa pantengin guys.
3: Betul.
0: Di akun official kita di Rahasia Investasi Sukses. Di sana updatean kita akan beberapa panggung nanti akan kita hadiri show, pokoknya pantengin terus.
2: Oke.
3: Tentunya akun Instagram pribadi kita juga ya.
0: Tentu.
3: Mau tahu keseharian kita juga boleh di akun Instagram pribadi di Dita Zulaika dan
0: Nagia Halisa.
3: Jangan lupa follow.
0: Betul. Dan jangan lupa pakai sound kita juga.
2: Oh, itu
0: yang paling penting.
3: Yang paling penting ya.
2: Benar.
3: Dan jangan lupa undang kita juga kalau misalnya butuh.
1: Oh, siap.
3: Udah siap. Siap.
1: Jadi kalau dilihat-lihat dari Rahasia Investasi Sukses ya. Kayaknya dia udah punya rahasia untuk sukses kayak gimana.
2: Itu dia.
1: Dia udah berinvestasi di single lagunya.
2: Betul.
1: Rahasianya cuma dia dan milik Allah doang. Jadi kita enggak tahu rahasianya apa.
2: Iya benar.
0: Rahasia ya, namanya rahasia.
2: Rahasia. Benar.
3: Disujud ya.
1: Iya.
2: Waduh.
1: Jadi dia siap untuk sukses berarti.
2: Betul.
1: Itu dia.
2: Itu dia benar. Benar-benar doanya yang kenceng juga ya selain berusaha ya.
0: Teriak.
2: Oke, jadi pokoknya jangan lupa juga buat

0: teman bro dua seluruh Indonesia juga ya, jangan lupa selalu mendengarkan lagunya The Noni ya, di semua DSP udah ada,
1: sudah ada
0: MV atau video lirik sudah ada kah?
1: Belum ada ya,
2: belum
0: next. Belum ya, next, mungkin ya. Nextnya akan ada ya, jadi nanti ditunggu aja di Instagram mereka, bakal ada infonya pastinya. Gitu ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dari The Noni ke teman bro dua seluruh Indonesia.
1: Oke, teman pro 2, teman terbaik ya tadi katanya. Teman terbaik, terima kasih sudah menonton kami. Dan tentunya terima kasih Kak sudah support kita juga hadir di sini untuk mempromosikan single perdana kami, The Noni. Kak Rio juga thank you. Luar biasa, bisa jadi motivasi kita juga cara kedepannya. Gimana promosi ke depannya ya. Dan tentunya harapan kami semoga acara ini terus ada ya.
0: Jadi,
1: amin. Semoga
2: jadi tempat wadah ya, betul, buat teman-teman nanti punya karya-karya mungkin dibantu, betul, dipromosikan di sini.
1: Karena ini salah satu wadah yang sangat tepat sekali, betul, ya Nagia ya. Jadi sangat bersyukur dan bangga sekali hari ini lagu kita bisa didengarkan seluruh Indonesia.
2: Thank you banget.
1: Selamat menikmati.
2: Dan juga di sini buat teman-teman yang dengar kita, mungkin dari cerita-cerita kita tadi, teman-teman yang masih ragu ya, mungkin punya bakat nih yang belum tersalurkan, cara tempat kamu untuk mengekspresikan karya kamu, dan semoga nanti kamu akan menjadi bintang selanjutnya.
0: Amin. Oke, sebagai penutup, Mas Rio, silakan untuk hari ini.
3: Ayo kita tutup.
0: Simple.
3: Iya. Jadi untuk musik planner teman-teman se-Indonesia, ini program ya, kita bisa lihat banyak narsum yang seru-seru ya.
0: Yes.
3: Dan hari ini kita bawa The Noni, kita bisa melihat POV dia. Intinya dari single itu, jangan mainin cinta.
0: Betul.
3: Itu satu. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana mengeksplor dari latar belakang, dari mulai ajang,
0: yes,
3: ajang-ajang bakat, sampai keluarnya single. Nah, hari ini semoga singlenya bisa maju, bisa didengar banyak orang, dan pasti nanti ada hasil royaltinya. Ya, bisa berbagi bersama, itu penting juga, betul, karena ini aset,
0: yes,
3: dan sudah diatur di sistem. Dan sukses untuk kalian berdua. Dan jangan lupa bahwa kita orang Indonesia, spesial orang Sumatera, itu banyak sekali talent-talent yang bagus. Nah, otomatis kamu tahulah di ajang-ajang itu, kalau seorang talent bagaimana merespon dirinya supaya orang tahu bahwa kita itu baik dan luar biasa.
0: Benar.
3: Nah, itu yang harus dijaga.
0: Oke.
3: Ya, jadi sebagai talent, malah sekarang udah menjadi artis.
0: Yes.
3: Ya udah, lakukan sesuai harapan-harapan yang sudah dimiliki.
0: Betul.
3: Ya, yaitu adalah tadi dibilang apa? Rahasia investasi ya.
1: Sukses.
0: Benar sekali. Alright, terima kasih Mas Rio. Terima kasih untuk hari ini.
3: Thank you semuanya.
0: Terima kasih Don Noni sudah main-main. Sukses selalu. Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya ya.
1: Amin.
0: Jadi mungkin bisa main lagi ke sini. Dan terima kasih juga buat teman pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di Music Planner. Kita akan ketemu lagi di edisi minggu depan barengan sama penyiar dan juga Mas Rio tentunya nanti jadi co-host ya. Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit. Sampai jumpa di Music Planner selanjutnya. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teman Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikut info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, 4 atlet squash Riau dipastikan mewakili provinsi ini pada kejuaraan nasional Kejurnas Squash 2026 yang akan berlangsung pada 7 hingga 12 Juli mendatang. Para atlet akan bertanding di kategori U13, U15, U17, dan U19. Wakil Ketua Umum satu bidang organisasi Pengprov Squash Riau Kurniawan juga mengatakan keikutsertaan dalam Kejurnas bukan semata-mata mengejar prestasi, tapi juga menjadi tolak ukur hasil pembinaan atlet selama ini.

0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, promotor PK Entertainment resmi mengumumkan harga tiket kategori seat plan hingga jadwal penjualan konser Boy Next Door Tour Knock on Full 2 in Jakarta. Konser grup asuhan QZ Entertainment ini juga akan digelar pada 5 Desember 2026 di SBSD City Hall 56 Tangerang. Dan berdasarkan informasi resmi dari laman Instagram tersebut, tersedia 5 kategori tiket dengan jenis kategorinya ada One Door, yakni Wonder VIP, Orange A dan B, Pink A dan B, Cat 1 dan Cat 2. Dan juga konser ini menjadi bagian dari tour dunia Knock on Full 2 sekaligus menandai kembalinya Boy Next Door ke Indonesia setelah sebelumnya sukses menggelar konser Knock on Full 1 di Jakarta. Dan Jakarta juga menjadi salah satu kota dalam rangkaian tour Asia Group beranggotakan 6 member tersebut. Dan teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetren sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu.

Yes, teman Pro 2 masih bareng Tifa di sini. Setelah tadi kita ikutin bareng sama dengan Pro 2 Jakarta di Musicpreneur RR Network. Nah, kali ini kita balik lagi di Pro 2 Pekanbaru pastinya. Dan satu jam ke depan kita bakal lanjut lagi di program Pro 2 Hitlist, program kesayangan kamu di mana kamu bisa request lagu favorit kamu teman Pro 2. Boleh banget langsung aja lewat WhatsApp kita di 0811 7600 884, atau langsung aja meluncur ke Instagramnya Pro 2 PKU. Karena nanti di sana kita juga bakalan puterin request kamu dari Instagram teman Pro 2. Boleh langsung aja meluncur WA ataupun Instagram, boleh keduanya. Tapi sebelum itu teman Pro 2, kayaknya untuk mengawali pagi hari, pagi menuju siang, udah siang sih kayaknya ya, kita akan dengerin dulu nih satu lagu dari Jessie J, biar kamu tetap happy dan waras. Ini dia, ada Jessie J dengan Happy.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
6: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
7: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Teman Pro 2, kita masuk di request kamu yang pertama dari Instagram ya. Tifa baru aja buat story dan ada question box di sana. Terus ini juga ada, siapa ini? Ada Izai Yadis, oke. Okay. Katanya mau request lagunya Mesahira yang di ujung minggu. Mesahira, oh udah pas banget ya, ini di ujung minggu banget nih ya. Udah weekend kayaknya. Oke, okay, Mesahira di ujung minggu. Terus ada juga yang mau request lagunya Liodra yang Pura-pura. Dan nanti Tifa puterin buat kamu satu lagu dari Perunggu dengan 3-3 kali ya. Tiga lagu ini dulu sebelum nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya untuk program Pro 2 Hitlist. Kamu masih bisa request lagu favorit kamu sampai nanti jam 12. Dan pastinya masih di nomor WhatsApp yang sama di 0811-7600-884. Atau bisa juga lewat Instagramnya Pro 2 PKU.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

Masih di Produ Hitlist, teman Produ. Kali ini ada yang request, masih dari Instagram tadi ya. Ada yang pengen dengerin Nabila Taqiyah, judulnya Cegil. Siap. Terus ada juga yang mau dengerin lagunya Salma Salsabil yang Hacu. Boleh deh. Dua lagu ini dulu kali ya, tipe putarin buat kamu, teman Produ. Yang masih mau request, masih boleh banget. Menuju aja ke WhatsAppnya Produ Pekanbaru. Wah, WhatsApp udah rame nih kayaknya. Nanti masih ada, tenang, yang belum dibacain, nanti kita bacain. Masih ada juga 1 jam ke depan sampai jangan jam 12, teman Pro 2. Dan kalau kamu mau request lewat Instagram juga boleh, story-nya udah tipe buat. Silakan ketik aja nama penyanyinya dan juga judul lagu yang pengen kamu dengerin untuk Pro 2 Hitlist yang hari ini.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Bang,
1: nasi bungkus satu ya. Lauknya, kalau ini apa namanya bang?
2: Aiko gulai tambosu.
1: Gulai tambosu, apa itu?
3: Tambunsu atau tambusu adalah makanan khas Sumatera Barat, khususnya di daerah Kabupaten Agam. Tambusu terbuat dari usus sapi yang diisi dengan adonan telur yang sudah diberi bumbu. Tidak hanya dengan telur saja, tetapi juga bisa diisi dengan bahan makanan lain seperti tahu, tempe, dan kentang. Jika sudah matang, tambusu akan berbentuk seperti sosis besar. Kemudian, tambusu dipotong-potong sekitar 8 cm. Setelah itu, baru dimasak kembali dalam kuah gulai supaya rasa dari kuah gulai meresap ke dalam tambusu.
1: Wah, sedap nih. Boleh deh, Bang. Satu ya, Bang, bungkus.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Teman Pro 2 sudah pukul 10 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat, tapi tenang aja. Kamu masih bisa request lagu favorit kamu sampai nanti jam 12, karena Pro 2 Hitlist masih akan ada berlangsung sampai dengan jam 12. Dan pastinya setiap hari dari jam 10 sampai dengan jam 12, kamu berkesempatan bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Dan karena sudah mau jam 11 siang, itu artinya Tifa harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Teman Pro 2, thank you banget yang udah stay tune dari jam 5 subuh tadi dengan informasi-informasi udah Tifa share ke kamu. Tapi kalau kamu masih mau informasi lainnya, silahkan langsung aja ketik rri.co.id. Siang hari ini kamu akan ditemani sama Gibran ya, sama si Mas Gib sampai dengan jam 6 sore nanti, teman Pro 2. Kalau gitu Tifa mau pamit undur diri dulu dan

Walaupun kamu buat FM Pro 2 pekan baru teman terbaik kamu. And hello teman Pro 2, long time no see and we are meet again teman Pro 2 di hari Sabtu weekend kamu ini di tanggal 4 Juli ya. Wah, udah awal bulan teman Pro 2 nih. Awal-awal bulan ini tanggal-tanggal lagi senyumnya lagi lebar-lebarnya enggak sih teman Pro 2 ya. Apalagi weekend teman Pro 2, jadi langsung habiskan aja waktu dan juga duit kamu kali ya di weekend ini teman Pro 2. Nah, kali ini seperti biasa teman Pro 2 ya, di mengawali santai siang di part kedua ini teman Pro 2 ada Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang mau request langsung aja di WhatsApp di 08 11760084 atau di Instagram di @pro2pku. Aku tungguin teman Pro 2 dan ini dia, ada Caleb G di balik pertanda buat kamu. Enjoy.

0: Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

Pro 2 hit list, teman Pro 2. Dan ini udah ada banyak teman Pro 2 sampai ketimbun gitu ya. Sibuk banget WA yang teman Pro 2 ya. Ada Mas Agung HD di Wadya Graha 1 Pancoran Mas Jalan Sri Kandi nih. Assalamualaikum Pro 2 hit list. Waalaikumsalam Mas Agung. Mau request lagu katanya Bice Kota Bahagia Lagi atau Fajar Nur Tahta Hatiku. Salam kompaknya buat Mas Gibran nih, katanya Mbak Risa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mbak Lili, Mas Amran, Mas Dito dan penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Di weekend ini aku tambahin ya Mas Agung ya. Terima kasih Mas Gibran, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masukin nanti salah satu lagu yang dari itu ya, dari situ Mas Agung ya. Terus ada lagi nih, ada lagi nih yang komen katanya dari siapa ini, gak ada unsur name ya teman Pro 2. Kita bacaan aja ya, langsung aja. Halo kakak katanya, salam kenal, aku Putri, aku mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Thank you kak, titip salam buat Cece Elizabeth, Maria, Karyanti dan juga semua teman-temanku katanya. Semangat buat hari ini dan salam buat semua pendengar setia. Semangat terus siarannya buat kakak, Ma Aci banyak katanya. Oke, itu nomor 2. Kita masukin 2 itu ya. Terus kayaknya ada lagi teman nomor 2 ya dari @giboy ini teman nomor 2. Mau for revenge katanya Jakarta hari ini. Boleh. Kita galak dulu teman Pro 2 buat kamu di siang hari ini. Dan buat kamu yang masih mau request, masih open banget sampai jam 12 siang nanti. Kalau gitu, ini dia teman Pro 2. Enjoy!

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
2: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
3: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
4: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Revenge, Tomorrow Bro 2. Wow, Jakarta hari ini. Wah, lagu-lagu energik kayak gini tuh memang paling cocok banget didengerin di siang hari ini, Tomorrow Bro 2, ya, di weekend ini. Buat turn up gitu ya, semangat kita, Tomorrow Bro 2, untuk lagi memvibing lagunya tuh memang penuh dengan keapi-apian, Tomorrow Bro 2. Dan ini, kita balik lagi di Bro 2 Hilis, Tomorrow Bro 2. Untuk kamu yang request nih juga udah ada macam-macam lagi nih ya. Dari WhatsApp juga ada, teman Pro 2. Dari, wah banyak nih teman Pro 2. Dan satu lagu yang sama ya. Oke, kita bacain salah satunya aja deh kalau gitu ya. Ini katanya, halo kak, saya Nesya dari Berbinar. Izin request, haha, Sabrina Leonor. Oke, terima kasih. Dan selalu lagu andalan tiap kali Pro 2 hitlist teman Pro 2 ya. Ada Sabrina Leonor yang haha. Oke, kita cari dulu. Kita ketik dulu teman Pro 2. Abis ini ya, oke. Masuk ya, nanti kita start dari ini dulu. Kalau gitu, ada lagi teman Pro 2 dari Instagram, dari Ilham nih, katanya mau request lagu Budi Doremi yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, banyak lagunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 teman Pro 2. Oke, kita masukin juga abis ini. Ada lagi, lagi gak ya? Oke, kita scrolling dulu teman Pro 2. Ah, ini, boleh. Dari ini teman Pro 2, dari, wah gak ada username-nya ini ya, gak ada lagi, again and again ya. Terus katanya mau request lagu Juicy Lucy ya, yang Tampar. Wow. Masih weekend udah ditampar aja teman Pro 2 ya. Oke deh, 3 lagu dulu kita masukin buat kamu, lagu-lagu yang asik-asik-asik nih di Pro 2 Hitlist kali ini. Kalau gitu, ini dia Sabrina Leonor, haha, buat kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.

Juicy Lucy itu nomor 2. Di penghujung pro 2 hitlist nih memang biasanya identik sama yang galau-galau kali itu nomor 2 ya. Dan ini ada lagi nih ya buat penutupan sebelum kita menyelesaikan pro 2 hitlist di hari ini teman pro 2. Ada dari Fajar teman pro 2 nih katanya mau Lenny yang double XL katanya. Oke, boleh kita masukin teman pro 2. Terus satu lagi deh ya, aku pilihin nih buat kamu. Siapa lagi nih teman pro 2? Oke. Kayaknya yang cari yang cocok gitu ya buat di akhir-akhir ini tuh cukup sulit gitu ya. Kalau gitu ada juga nih teman pro 2 dari Putra ya. Ini katanya mau yang Eat Gitaf. Kayaknya cocok deh Gitaf untuk hari ini teman pro 2 ya. Untuk closing ya, Eat Gitaf cocok buat kamu nih. Katanya mau request lagu Eat Gitaf yang Mengudara. Oke, kita masukin dua lagu untuk closingan di Pro 2 Hitlist kali ini teman Pro 2. Dan buat kamu yang belum sempat diputar lagunya, it's okay teman Pro 2 karena besok masih ada Pro 2 Hitlist lagi. Makanya request-request langsung cepetan request teman Pro 2 dari subuh kalau bisa ya. Soalnya dibacanya dari paling bawah teman Pro 2. Kalau gitu, ini dia dua lagu untuk closingan di Pro 2 Hitlist kali ini. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2. Habis ini kita masih ada lagi balik lagi teman Pro 2 di Mudah Kreatif. Kalau gitu keep stay tune di Pro 2 Pekanbaru.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Produ FM.

Bro 2, pekan baru teman terbaik ya kamu. Ini halo ya teman Bro 2. Masih bareng aku di jam 12 siang ini teman Bro 2. Untuk mengawali santai siang kamu untuk di jam kedua ini teman Bro 2 ya. Tadi kita udah Bro 2 hitlist buat kamu denger-denger lagu tadi udah enak banget ya di teman Bro 2 ya. Dan kali ini ada mode kreatif teman Bro 2 seperti biasa di jam 12 untuk menemani waktu siang kamu di weekend ini. Di hari Sabtu teman Bro 2 biasanya kalau hari Sabtu tuh masih banyak waktu untuk diawalin untuk self reward gak sih teman Bro 2, untuk self healing dulu mungkin besoknya nih ya, hari minggunya kali kamu keluar. Jadi it's okay kalau misalkan kamu di rumah hari ini teman Bro 2, atau buat kamu yang hari ini lagi bepergian gitu ya, yang di rumah yang mau tidur siang boleh banget sambil dengerin aku dan juga sambil dengerin lagu-lagu yang udah aku puterin buat kamu. Kalau gitu ini dia teman Bro 2, ada Black Tie Jeff Satter buat kamu. Untuk tim muda kreatif di siang hari ini, enjoy teman Bro 2.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Selamat malam, Mas.
2: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
1: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
2: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
1: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
2: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa toh rasanya tinggal di bumi.
1: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
3: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.

seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except.

Teman Pro 2 masih di muda kreatif nih Teman Pro 2. Dan kalau lagi berbisnis atau berusaha gitu Teman Pro 2 ya, pasti gak asing sama yang namanya tuh karyawan Teman Pro 2. Mungkin yang kebayang gitu ya, pasti orang yang ngebantu operasional bisnis itu disebut karyawan. Tapi sekarang ada yang unik Teman Pro 2, banyak juga pelaku UMKM yang justru mulai punya karyawan baru yang gak perlu digaji bulanan nih Teman Pro 2. Wow. Namanya Artificial Intelligence Teman Pro 2 atau AI. Nah, AI ini teman Pro 2 ya. Di tahun 2026, AI itu bukan lagi teknologi yang cuma dipakai perusahaan besar aja. Tapi sekarang penjual itu kayak penjual makanan rumahan, coffee shop, sampai online shop itu juga mulai manfaatinnya untuk mempercepat pekerjaan sehari-hari. Nih, contohnya ini ya. Bikin desain promosi yang biasanya butuh waktu 1 jam sekarang tuh bisa selesai dalam hitungan menit aja lewat Canva AI Teman Pro 2 pakai prompt gitu ya. Mau bikin caption Instagram atau ide konten bisa dibantu ChatGPT atau Gemini Teman Pro 2. Bahkan video promosi untuk TikTok dan juga Reels itu juga bisa diedit otomatis pakai fitur AI di CapCut. Nah, artinya AI itu sekarang bukan ngambil pekerjaan manusia, tapi ngebantu pelaku usaha untuk menghemat waktu biar bisa lebih fokus untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, habis ini Teman Pro 2 kita bakal bahas lebih lanjut beberapa tools AI ya yang bisa kamu manfaatin untuk UMKM kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahrum pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini suara anak-anak Indonesia.
4: Indonesia keren, semua ada di sini.
3: Mereka berbicara tentang Indonesia.
5: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
3: Tempat di mana mereka dilahirkan.
6: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
3: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
7: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
3: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
10: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
11: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Dan teman pro 2, AI itu sekarang ya bukan cuman jago bikin caption atau desain aja nih. Kalau dimanfaatin dengan benar nih, dengan maksimal teman pro 2, AI itu bisa ngebantu hampir semua pekerjaan harian pelaku UMKM. Misalnya, kalau setiap hari tuh bingung mau posting apa di Instagram atau di IG ya, cukup masukin aja informasi produk kamu ke ChatGPT atau Gemini teman pro 2, lalu minta dibuatkan beberapa ide caption atau konsep promosi. Nah, kalau butuh desain, langsung aja tinggal buka Canva AI. Ketik juga deskripsi kayak poster promo es kopi kekinian dengan warna merah gitu ya. Mungkin ya, kalau bisnis kamu es kopi gitu ya. Dan desain awal langsung tuh pasti dibuat otomatis. Dan AI juga bisa ngebantu melayani pelanggan teman pro 2. Kayak misalnya nih di WhatsApp bisnis ya, fitur balas otomatis bisa ngejawab pertanyaan yang sering muncul, kayak harga, stok, atau jam operasional. Nah, jadi pelanggan itu tetap dapat respon meskipun kita lagi nggak online, teman pro 2. Nah, kalau baru mau mulai pakai AI nih, jangan langsung coba semuanya ya, teman pro 2. Pilih aja satu atau dua pekerjaan yang paling menyita waktu. Dah, teman pro 2. Nah, setelah terbiasa ya, baru pelajarin fitur lainnya sedikit demi sedikit. Yang intinya, AI itu sebenarnya teman pro 2 bukan pengganti kreativitas atau pemilik usaha. AI itu adalah alat yang ngebantu pekerjaan kamu jadi lebih cepat, lebih rapi, dan juga lebih efisien. Apalagi di era digital kayak sekarang nih teman pro 2 ya. UMKM yang mau belajar manfaatin teknologi itu punya peluang lebih besar untuk berkembang dan juga naik kelas teman pro 2. Jadi jangan tertutup ya sama perkembangan yang ada, manfaatin juga teknologi yang ada teman pro 2. Kalau bisa yang gratis kenapa enggak gitu ya. Kalau gitu teman pro 2, kita close dulu untuk Muda Kreatif di siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana, habis ini masih ada teman pro 2 Sportpedia buat kamu yang mau informasi terbaru olahraga setelah ini. Keep saya tune di pro 2 Pekanbaru.

Bro 2, apa kabar teman-teman? Baik kamu. And hello semua Bro 2. Masih bareng aku ya di santai siang kali ini sama Bro 2. Seperti biasa di jam 1 bakalan ada Sportpedia buat kamu nih, untuk pecinta olahraga atau sekedar pecinta untuk mengikuti informasi olahraga teman Bro 2. Nanti aku bakal baca-baca nih informasi terbaru seputar olahraga ya teman Bro 2. Mungkin salah satunya adalah Piala Dunia 2026 yang selalu kita tunggu-tunggu dan selalu kita nanti-nanti teman Bro 2. Yang pastinya aku bakal bacain dari web resmi teman Bro 2 di rri.co.id. Kalau gitu bisa cun terus sama Bro 2 selama 1 jam nanti, aku bakal ngasih informasi buat kamu. Informasi olahraga buat kamu.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

Dan teman bro 2, kali ini ada informasi pertama ya, sesuai janji aku tadi teman bro 2. Ada informasi tentang Piala Dunia dan kabar seru datang dari Pildun teman bro 2. Juara bertahan Argentina tahun lalu teman bro 2 ya, akhirnya memastikan tiket ke babak 16 besar. Tapi jalannya gak semulus yang dibayangkan teman bro 2, menghadapi tim kejutan Tanjung Verde ya di babak ke-32 besar. Argentina harus bekerja keras hingga babak perpanjangan waktu sebelum akhirnya menang tipis 3-2. Dan Lionel Messi membuka keunggulan Argentina di babak pertama, namun Tanjung Verde menunjukkan mental luar biasa dengan menyamakan kedudukan lewat De Roy Duarte. Skor imbang membuat pertandingan berlanjut ke extra time. Di babak tambahan nomor 2, Lisandro Martinez sempat membawa Argentina unggul, tapi Tanjung Verde kembali menyamakan skor jadi 2 sama. Hingga akhirnya Cristian Romero mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-111 yang memastikan langkah Albi Celeste ya ke babak 16 besar. Meski menang teman bro 2, laga ini membuktiin ya kalau di Piala Dunia 2026 gak ada lawan yang bisa dianggap remeh. Termasuk Tanjung Verde nih teman bro 2 yang berstatus tim debutan nih, sukses memberikan perlawanan sengit dan hampir ciptakan kejutan besar. Dan sementara bagi Argentina, kemenangan dramatis ini ya jadi modal penting untuk terus ngejaga asa pertahanan ya gelar juara dunianya. Wow, kita tunggu aja teman bro 2, apakah Messi ya dan kawan-kawannya mampu melangkah lebih jauh nih. Tetap ikutin aja teman bro 2 update Piala Dunia di Sportpedia setiap hari.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
2: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
3: Allahu Akbar.
2: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
1: Nggak ah, Put. Nanti aja di rumah, biar santai, bersih, dan nggak riweh.
2: Heh, jangan gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat Gih, aku tungguin kok.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
5: Lihat HP terus. Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
6: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Masih seputar Piala Dunia nomor 2 dan kali ini ada cerita dramatis ya yang datang dari Dallas Stadium nomor 2. Timnas Mesir ya sukses mencatat sejarah setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 dan memastikan satu tempat di babak final 16 besar, bukan final, di babak 16 besar teman pro 2 maksudnya. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal. Mesir unggul lebih dulu pada menit ke-13 lewat sundulan Emam Asur ya. Tapi Australia berhasil menyamakan kedudukan di babak kedua setelah gol bunuh diri Muhammad Hani membuat skor menjadi 1-1. Hingga 90 menit bahkan tambahan waktu 2 kali 15 menit selesai, nggak ada gol tambahan sehingga laga harus ditentukan lewat adu penalti. Dan di babak tos-tosan nomor 2, mental para pemain Mesir benar-benar teruji nih. Mohamed Salah dan rekan-rekannya tampil sempurna dari titik putih, sementara Australia gagal memaksimalkan 2 tendangan penalti yang pada akhirnya skor akhir 4-2 memastikan The Paraos melangkah ke 16 besar sekaligus mencatat kemenangan pertama mereka di fase gugur sepanjang sejarah keikutsertaan Mesir di Piala Dunia. Dan kini mereka siap menghadapi tantangan berikutnya teman-teman Pro 2 dengan kepercayaan diri yang lagi di puncak-puncaknya.

0: jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
4: Produk FM, teman terbaik.

Tumpang Pro 2, kita beralih sebentar ya dari Piala Dunia tadi. Tumpang Pro 2, kali ini ada kabar menarik sekaligus unik dari dunia balap F1. Biasanya sebelum balapan dimulai, Tumpang Pro 2, para pembalap itu ngelakuin parade mengelilingi sirkuit sambil menyapa penonton. Tapi di seri Grand Prix Inggris 2026 di Silverstone ini, Tumpang Pro 2, ada yang beda. Bukan naik truk atau mobil klasik ya, para pembalap justru diarak pakai mobil Lego yang ukurannya gede. Ide ini memang sukses menghibur Tumpang Pro 2, menghibur penonton ya, dan juga viral di media sosial. Namun, juara dunia F1, Formula F1 ya Max Verstappen Tumpang Pro 2 justru ngasih kritik nih. Tapi menurutnya, parade tersebut terasa kurang profesional karena mobil Lego melaju terlalu pelan, sehingga membuat jadwal persiapan balapan jadi kurang efisien. Meski begitu, banyak juga pembalap lain yang menganggap konsep ini sebagai hiburan yang nyenengin ya, dan juga kreatif untuk mendekatkan Formula One dengan para penggemar, terutama anak-anak dan juga keluarga. Nah, dari sini Tumpang Pro 2 kita bisa ngelihat ya, kalau dunia olahraga itu juga terus berinovasi Tumpang Pro 2 dalam menghadirkan hiburan. Tapi inovasinya juga harus tetap seimbang dengan profesionalisme, apalagi di ajang sebesar Formula One ya Tumpang Pro 2. Nah, Tumpang Pro 2, kita lanjut lagi di segmen yang terakhir.

0: gudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
1: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
0: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
1: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

Teman Pro 2, kita akhiri dulu ya untuk Sportpedia di siang hari ini, Teman Pro 2. Dan buat kamu yang belum sempet tahu nih, ada informasi terbaru apa seputar olahraga, Teman Pro 2, dan juga mungkin kamu baru bergabung kali ya. Langsung aja Teman Pro 2, ketik di Google kamu, di search bar kamu Teman Pro 2, langsung aja ketik rri.co.id dan juga ketik juga pilih Teman Pro 2 yang olahraga atau di Piala Dunia 2026. Langsung lengkap Teman Pro 2 informasi terbaru olahraga buat kamu. Kalau gitu Teman Pro 2, seperti biasa, spesial untuk dari Sabtu Teman Pro 2 bakalan ada Top 20 Indo dan juga Top 20 Barat. Buat kamu, bareng aku juga. Keep stay tune ya Teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Hello, itu Mom Bro 2, and we are mending kita Mom Bro 2 di top 20 Indonesia. Dan juga nanti kita bakalan ada di top 20 bareng Mom Bro 2, bareng aku juga. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja seputar lagu-lagu yang baru, new entry nih Mom Bro 2. Baru-baru, udah baru, new lagi Mom Bro 2 ya. New entry nih Mom Bro 2, untuk kamu spesial 1 jam ini bakalan ada lagu-lagu Indonesia terbaru yang juga hits buat kamu. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai juga ngomongin soal lagu itu tuh Mom Bro 2. Keep stay tune aja ya Mom Bro 2.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih ya kakak.
2: Oke dek.
3: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Cuman Pro 2. Wah, sekarang ini ada lagi lanjut Cuman Pro 2. Ada new entry terbaru nih dari Roni Parulian yang judulnya Walls Akhir Zaman. Wow. Dari judulnya agak bingung ya, ini lagu ini arahnya kemana sih gitu. Tapi lagu ini jadi penanda Cuman Pro 2, penanda babak baru dalam perjalanan musik Roni nih, dengan warna alternatif pop rocknya yang lebih sinematik dibanding karya-karya sebelumnya. Dan menariknya lagi Cuman Pro 2, lagu ini diproduserin sama Petra Sihombing dan ditulis sama Randy Pandugo. Wow, dua legend Cuman Pro 2, siapa sih yang gak kenal gitu ya. Dan mereka tuh nyeritain tentang dua orang yang tetap milih bareng dan berdansa meski dunia itu di sekeliling ya, mereka tuh kerasa runtuh. Nah, lagu ini ngingetin kita Cuman Pro 2 kalau cinta nih katanya, dan harapan juga bisa tetap bertahan di tengah keadaan yang gak baik-baik aja. Wow. Penasaran Cuman Pro 2? Langsung aja kita dengerin ya, Walls Akhir Zaman dari Roni Parulian di Pro 2 Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Tergaji, korek api, puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan, apa maksudnya ini?
1: Ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.
4: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
5: Sian, mantep bener nih sotonya.
6: Ini mas sotonya.
4: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
7: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
8: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambah

Masih di top 20 Indonesia teman pro 2. Dan lagu selanjutnya ini teman pro 2 datang dari Tulus lewat single terbarunya yang lagi ramai banget ya diomongin ya sana sini di medsos teman pro 2. Ada judulnya Teh Hijau. Tapi jangan salah paham dulu ya teman pro 2, lagu ini bukan tentang minuman, bukan tentang minuman es teh, teh hijau gitu ya teman pro 2 ya. Tapi justru jadi metafora untuk hal-hal sederhana yang masih bisa kita kenalikan saat hidup lagi kerasa hampa atau kehilangan arah. Dan lewat liriknya yang hangat nih teman pro 2, Tulus ngajak kita untuk menerima kalau gak apa-apa, kalau sesekali gak baik-baik aja. Karena setiap fase tuh pasti bakal berlalu dan kayak penggalan pesannya ya, esok akan lebih elok. Ini dia teman pro 2, ada Tulus, Teh Hijau.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Ma, hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
2: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
2: Pa.
3: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
4: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
2: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
5: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia? Yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Kalau biasanya teman bro dua, Caleb G ini identik sama lagu-lagu galau dan juga patah hatinya ya. Tapi kali ini dia datang sama warna yang beda lewat single terbaru yang judulnya Gerilya Cinta. Sesuai judulnya teman bro dua, lagu ini ceritanya tentang cinta yang datang diam-diam, pelan-pelan gitu ya, menyusup ke hati lewat perhatian dan hal-hal sederhana. Waduh, lagu-lagu untuk orang-orang yang act of service nih kayaknya teman bro dua. Sampai akhirnya bikin seseorang jatuh cinta tanpa sadar. Menariknya lagi teman bro dua, lagu ini juga jadi pembuka untuk episode terbaru Caleb G yang bertajuk Tanda Cinta. Nah, buat kamu yang lagi ada di fase PDKT atau diem-diem mulai suka sama seseorang teman bro dua, mungkin lagu ini bakal relate banget teman bro dua buat kamu. Langsung aja ya kita dengerin Caleb G, Gerilya Cinta.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Dan kali ini teman bro 2 ada lagu terbaru dari The Rain yang judulnya Semoga Dia Bahagia. Dan ini lagu menjelang 25 tahun berkarya teman bro 2. Band asal Yogyakarta ini justru milih balik lagi ke akar musik yang ngebentuk identitas mereka nih. Jadi balik lagi nih to the famous era teman bro 2. Dan mereka sejak awal gitu ya, nuansa pop rock dengan petikan gitar yang ya chilling-chilling gitu teman bro 2, yang ringan aja, harmoni vokal khas The Rain serta lirik yang sederhana tapi penuh makna teman bro 2, bikin lagu ini jadi rasanya hangat dan juga nostalgic gitu ya. Bahkan personal The Rain ngaku lagu ini terinspirasi dari warna musik alternatif rock era tahun 90-an kayak Gin Blossoms dan juga Counting Crows teman bro 2. Buat kamu yang penasaran, ini dia lagunya teman bro 2, dan sekaligus nanti kita balik lagi teman bro 2, balik lagi ketemu di jam 3 untuk top 20 barat buat kamu.

Halo, halo teman Bro 2, masih di Pro 2 Pekan Baru teman Bro 2 kali ini. Seperti biasa teman Bro 2, tadi kita udah top 20 lokal ya, top 20 Indonesia teman Bro 2. Kali ini kita ada top 20 barat buat kamu. Kita bakal muterin lagu-lagu yang hits banget teman Bro 2, yang lagi new entry nih, yang lagi naik-naiknya, mungkin sering banget kamu lihat di FYP kamu. Kalau gitu, enjoy your afternoon teman Bro 2.

0: Jangan lupa jemput aku di taman kota ya. Love you from your guardian angel. Pakai emot ah. ..
1: Yes, kamu apaan sih?
0: Nah, apa sih sirik ya? Makanya cari pasangan dong.
1: Bukan sirik loh, tapi gaya bahasa kamu itu apaan sih? Jangan jadi alay dong.
0: Alay gimana sih? Biasa aja tahu. Ini memang bahasa yang biasa digunakan sama remaja zaman now kayak aku ini.
1: Iya, mau apapun itu tetap termasuk dalam bahasa alay tahu. Bahasa Indonesia yang tidak resmi, yang struktur penulisan dan pengucapannya itu berbeda, atau gabungan dari huruf dan angka, bahkan olahan bahasa Inggris yang disunting, apalagi yang menggunakan nada-nada tertentu. Pada kata-katanya itu disebut alay loh. Apalagi nih, yang kamu buat tadi itu berlebihan banget, seolah-olah menarik perhatian baik dari pengucapan maupun gaya kamu.
0: Oh ya? Jadi gitu aja udah termasuk alay ya?
1: Iya dong. Makanya kalau kamu gak mau disebut anak alay, coba deh ubah gaya bahasa kamu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bukan hanya kedengarannya lebih enak, tapi juga ikut melestarikan bahasa Indonesia khususnya untuk pemuda Indonesia.
0: Siap bosku.
2: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
3: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Dari top 20 Barat Teman Bro 2, selanjutnya nih ada yang pertama Teman Bro 2, kita mau kulik-kulik dulu ya. Ada karya terbaru dari Taylor Swift Teman Bro 2 yang judulnya I Knew It, I Knew You. Lagu ini ditulis khusus sebagai soundtrack film Toy Story 5 Teman Bro 2 yang baru aja tayang ya. Dan ngambil sudut pandang karakter Jessie yang menariknya lagi Teman Bro 2, lewat lagu ini Taylor kembali eksplorasi warna musik country yang jadi akar perjalanan karirnya. Wah, ada nostalgic-nostalgicnya juga Teman Bro 2 ya. Dan ia ngaku proses nulis lagu ini tuh kerasa kayak nyoba sesuatu yang baru. Sekaligus balik lagi ke rumah nih katanya Teman Pro 2. Dan buat kamu yang tumbuh bareng Woody, Bass dan juga Jesse nih Teman Pro 2, ya lagu ini tuh mungkin bakal bawa rasa nostalgia sekaligus kehangatan persahabatan ya, yang jadi ciri khas Toy Story. Terus kalau gitu Teman Pro 2, langsung aja gak sih kita dengerin ya Taylor Swift I Know It, I Know You Teman Pro 2, buat kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nak, bantuin mama goreng ikan ya. Nak, mama ke warung dulu ya. Ada yang harus mama beli nih.
2: Iya.
1: Dia nge-follow? Gimana ya, follow-nya gak ya? Aku stalking aja deh dulu. Udah lama nih gak tahu kabarnya. Oh my god, dia kecil aku. Selfie dulu ah. Pasti dia lagi pengen ngeliat wajah aku yang sekarang. Ya ampun, Tina. Kok ikannya gosong sih? Kamu tuh dengerin kata mama gak sih tadi? Sibuk main handphone aja.
2: Iya ma. Maaf.
3: Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi membuat kita jauh dari orang-orang terdekat kita. Karena waktu bersama keluarga sangat berharga.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

Ariana Grande The Hate That I Made You Love Me, teman bro 2 yang hadirkan nuansa pop lagi yang tetap manis nih, yang sweet-sweet tapi dibalut lirik yang lebih dewasa dan juga reflektif. Dan lagu ini ceritanya tentang rasa bersalah ketika nyadarin seseorang mencintai kita lebih dalam daripada yang mampu kita balas. Dan single ini juga jadi pembuka, teman bro 2, untuk album terbarunya ya, Ariana Grande yang Petal, yang dijadwalkan rilis pada akhir Juli 2026. Lagu ini diproduserin sama kolaborator lamanya teman pro 2, Ilya dan Max Martin, serta sempat debut di puncak tangga lagu Inggris.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Dan kali ini teman bro 2 ada juga kolaborasi yang lagi banyak diomongin sana sini ya. Datang dari dua generasi bintang pop dunia, ada Madonna dan juga Sabrina Carpenter teman bro 2, lewat lagu yang judulnya Bring Your Love. Lagu yang nuansanya ini teman bro 2, dance pop dan house ini bukan cuman enak buat joget kali ya, tapi juga ngebawa pesan yang kuat nih teman bro 2. Karena Bring Your Love ini ngajak kita untuk tetap jadi diri sendiri, berani berkarya dan juga nggak mudah goyah sama penilaian atau ekspektasi orang lain. Wow, deep banget ya. Menariknya lagi teman bro 2, lagu ini juga sempat dibawain lebih dulu di panggung Coachella 2026 sebelum akhirnya resmi dirilis sebagai single utama dari album terbaru Madonna, Confessions yang kedua. Nah, kalau gitu teman bro 2, langsung aja kita joget gitu teman bro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan berikutnya teman Pro 2 adalah lagu baru dari penyanyi dan juga penulis lagu Taiwan Amerika nih teman Pro 2. Blasteran ya, Luke Chang teman Pro 2. Yang kembali membawa warna musik khasnya lewat single yang judulnya Say That. Menariknya lagi teman Pro 2, lagu ini ngangkat cerita tentang patah hati tapi dibungkus sama irama indie pop yang ceria teman Pro 2. Wow. Jadi ya meskipun melodinya ya kedengarannya tuh ringan dan juga seru gitu ya, tapi liriknya justru menceritakan seseorang yang berharap mantan kekasihnya berani ngungkapin perasaannya.

Cuma Mumro 2 kita close dulu ya untuk top 20 Indonesia dan juga top 20 barat. Tadi Mumro 2 dan tadi kita udah seru-seruan sama lagu-lagu yang baru aja masuk ke new entry itu Mumro 2, lagu-lagu terbaru dari Indonesia dan juga dari barat Mumro 2. Kalau gitu jangan kemana-mana Mumro 2, habis ini bakalan ada suara ceria buat kamu bareng narasumber yang juga luar biasa, dan pastinya kita bakalan live streaming di YouTube Mumro 2. Makanya pantengin terus bareng aku tetap di Pro 2 Pekanbaru.

0: Lobo 8.4 FM Pro 2 Pekanbaru teman terbaik kamu. And all itu teman Pro 2, we are back again teman Pro 2 di sore ceria kali ini. Yan, di weekend kamu teman Pro 2 di tanggal 4 Juli 2026. Kali ini tumen-tumennya teman Pro 2 di weekend kita kedatangan salah satu narasumber juga teman Pro 2 ya, yang luar biasa juga. Anak muda teman Pro 2 dan juga berprestasi pastinya. Kalau kamu udah ngelihat media sosial kita teman Pro 2, mungkin kamu udah lihat-lihat juga ya, udah spill-spillan juga nih kita nih. Dari Riau untuk Indonesia teman Pro 2, tema kita kali ini ya, perjalanan seorang putra pelajar menginspirasi generasi muda. Dan kali ini teman Pro 2 udah hadir juga bareng kita di sini. Kita spill dulu ya namanya teman Pro 2. Ada Arkan Wira Rizkullah. Rizkullah betul ya. Oke. Winner dia ini adalah winner putra pelajar Indonesia 2026 dan juga winner putra pelajar Riau 2026. Oke deh kalau gitu langsung aja kita spill mukanya teman Pro 2 ya. Jeng jeng jeng. Salah. Bentar. Aduh. Ini slip. Oke, halo Arkan.
1: Halo Kak.
0: Oke, gimana kabarnya? Selamat sore ya.
1: Sore Kak, alhamdulillah baik.
0: Oke, dari Pekanbaru juga Arkan.
1: Dari Pekanbaru, tapi asli orang Sumatera Utara.
0: Oh, oke. Ada Batak-bataknya berarti dong.
1: Mama orang Batak.
0: Oke. Wah, ada ininya dong, ada marganya dong.
1: Mama ada marga Sirait.
0: Oh, oke. Okay. Oh, kalau mama enggak masuk ya mungkin.
1: Mama enggak masuk. Ayah Melayu Riau.
0: Oh, ayah berarti kalau ada ininya ya. marganya gitu ya.
1: Ya, benar Kak.
0: Oke, okay, baru pertama kali atau udah yang keberapa kali nih di Pro 2? Arkan?
1: Di Pro 2 baru pertama kali, Kak.
0: Pertama kali ya. Dan kali ini kesibukannya apa nih di selang-selang waktu sekarang nih? Masih sekolah atau?
1: Masih sekolah, Kak. Di SMA Negeri 1 Pekanbaru.
0: Oh, SMA 1 Tumomro 2. Wah, siapa sih yang enggak tahu ya? Orang Pekanbaru pasti tahu SMA 1 Tumomro 2 ya. Dan kali ini kita kedatangan salah satu muridnya yang juga berprestasi Tumomro 2. Dan kali ini buat kamu yang mau join diskusi Tumomro 2, langsung aja bisa di WhatsApp atau di YouTube ya, karena kita sekarang ini lagi live streaming juga Tumomro 2. Mana tahu kamu mau lihat visualnya Arkan Tumomro 2, ini dia. Ganteng Tumomro 2. Oke, lanjut aja Tumomro 2 ya. Kita ngobrol-ngobrol ya, mungkin boleh dong diceritain ya Arkan ya, tentang diri Arkan deh, boleh mulai dari sekolah mungkin, hobinya gitu, dan juga sampai aktivitas yang lagi dijalanin sekarang itu ngapain aja.
1: Oke Kak, siap. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Arkan Wira Rizkullah. Yeah. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Pekanbaru. Saya memiliki beberapa banyak hobi, ada badminton, mengaji, bernyanyi, yeah, dan bermain alat musik.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi kesibukan saya pada hari ini dan seterusnya ialah yang pastinya mengembangkan advokasi yang telah saya miliki, Kak.
0: Oke. Okay. Dan itu mungkin ada yang belum tahu ya, karena kita tema kita tuh hari ini ya tentang putra pelajar ya.
1: Benar.
0: Dan mungkin banyak yang penasaran juga ya sebenarnya ajang putra pelajar Indonesia itu apa sih? Boleh dong dikasih ceritain dulu sama teman Pro 2.
1: Nah, jadi ini adalah ajang gimana kita bisa mereka mengembangkan prestasi yang dimiliki anak-anak muda, Kak. Kan sekarang banyak anak muda nih yang memiliki prestasi, yang memiliki bakat, tapi nggak tahu kita wadahnya di mana. Okay. Di sinilah ajang ini untuk mencari anak-anak muda yang berprestasi dan punya bakat yang sangat banyak, Kak.
0: Oke, okay. Itu bakatnya itu berarti apa tuh? Kalau Arkan sendiri di putra pelajar ini bakat yang dikembangkan di situ apa?
1: Yang pertama public speaking, Kak.
0: Okay.
1: Public speaking yang pastinya Arkan lebih ke public speaking aja sih, Kak. Kalau Arkan sama memperluas jangkauan relasi Arkan aja.
0: Oke. Okay. Itu kalau public speaking itu yang itu ada perlombaannya berarti ya? Atau gimana?
1: Dia tuh perlombaannya seperti gimana kita bisa menginspirasi generasi muda? Apa dampak dari advokasi yang kita miliki? Okay. Dan gimana keberlanjutannya? Itu saja, Kak.
0: Oke. Itu awal mula tertarik Arkan nih masuk ke putra pelajar ini dari kapan sih? Atau baru-baru ini kah? Atau memang dari dulu nih, dari SMP mungkin ya, udah terinspirasi ini buat ikut itu? Boleh dong ceritain.
1: Nah, jadi Arkan tuh kan baru 8 bulan ya di Pekanbaru, Kak.
0: Oh,
1: Arkan masih siswa pindahan dari MAN 2 Deli Serdang di Kota Medan, pindah ke Pekanbaru, SMA Negeri 1 Pekanbaru.
0: Okay.
1: Nah, jadi Arkan bingung nih, selama SMA Arkan gak ada memiliki satupun prestasi. Nah, jadi Arkan cobalah ikuti ajang putra pelajar Riau.
0: Okay.
1: Waktu itu. Nah, ikut Arkan ajang putra pelajar Riau, akan jalanin semua tes-tes yang tes pertahap-pertahap yang dimiliki di ajang tersebut.
0: Yeah.
1: Alhamdulillah akan dinobatkan sebagai finalis waktu itu kak.
0: Okay.
1: Dan mengikuti karantina.
0: Oke.
1: Okay. Karantina. Dan di malam grand final, alhamdulillah akan mendapatkan gelar winner putra pelajar Riau 2026.
0: Oh, oke. Okay. Banyak tuh ya apanya tahapan-tahapannya itu.
1: Banyak. Boleh banget kak.
0: Ceritain dong salah satunya apa aja tahapannya itu.
1: Yang pastinya tahap-tahapan yang akan lakukan sekarang, yang akan lakukan sebelum mengikuti ajang itu, yang pertama akan sering mematangkan advokasi yang akan punya.
0: Oke. Okay.
1: Gimana advokasi akan ini bisa berdampak terhadap masyarakat ataupun pelajar-pelajar, seperti arkan ke panti asuhan kak, mengajar-ngajarkan adik dan berbagi-bagi ke warga-warga sekitar.
0: Oke. Dari awal ini itu berarti awal pendaftaran itu tanggal berapa tuh? Tahun berapa juga?
1: Awal pendaftarannya arkan di Januari kayaknya kak. Januari.
0: Januari.
1: Januari.
0: Awal tahun ini?
1: Awal tahun. Awal tahun Januari.
0: 2026.
1: 2026.
0: Itu selang berapa bulan setelah Arkan pindah?
1: Selang Arkan pindah bulan Agustus ke sini.
0: Agustus.
1: Agustus akhir.
0: Berarti udah cukup berbulan-bulan ya.
1: Iya, kak.
0: Gabutnya gitu ya. Terus coba-coba coba-coba.
1: Rupanya itu, alhamdulillah lah.
0: Itu dari info dari temen atau memang ada kayak niatan nih dari awal kayak scrolling gitu kan. Terus biasanya kan banyak tuh kayak scrolling tiba-tiba ah pengen deh kayak gitu. Itu gimana?
1: Kemarin putra-putri pelajar sempat sosialisasi di SMA Negeri 1 kak.
0: Okay.
1: Jadi aku pun melihatnya wah ini bagus banget nih. Cobalah akan mengikuti ajang tersebut. Nah ternyata dari situ akan mulai tertarik kak. Awalnya kayak akan belum yakin dengan diri akan. Karena Arkan sama sekali gak ada basic. Gak ada basic tentang dunia-dunia pageant gini. Arkan dulu atlet.
0: Oke.
1: Okay. Atlet provinsi.
0: Olahraga, lebih ke olahraga ya?
1: Iya, atlet provinsi badminton.
0: Oh, badminton.
1: Iya, okay. Kak.
0: Wow. Jadi kayak, itu masih dilanjutin gak badminton?
1: Udah, ya? Udah gak lagi, Kak. Udah stop.
0: Kenapa tuh?
1: Karena sekarang lebih fokus ke ajang pageant, Kak.
0: Gak bisa berduaan gitu, gak bisa ya?
1: Gak bisa, dong.
0: Gak bisa dibarengin ya?
1: Gak bisa sepertinya, Kak.
0: Susah waktunya susah, susah. Ya kali ya. Oke, okay. Alasan terbesarnya tuh ya pengen yang bikin Arkan itu yakin buat ngedaftar itu apa sih ya? Dari keluarga kah? Atau dari mimpi Arkan sendiri? Atau dari mana tuh datangnya?
1: Jadi itu Arkan punya mimpi. Sebenarnya mau mengikuti tes Akademi Polisi.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi Arkan bingung. Di sela-sela SMA nih Arkan gak ada minim prestasi. Jadi Arkan berusaha gimana mencari prestasi biar kan ada sertifikat.
0: Oke. Okay.
1: Agar mendorong Arkan untuk ngetes nanti kemudian harinya.
0: Oh.
1: Makanya Arkan sangat-sangat ambis di ajang ini, Kak.
0: Oh, jadi kayak jadi salah satu apa ya? Prestasi lah
1: mungkin. Prestasi pendorong.
0: Bener, bikin salah satu pengalaman yang bisa mungkin kamu coba dan juga itu bisa jadi pendukung kamu lah untuk mencapai langkah selanjutnya.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Iya, benar banget.
0: Jadi apa tadi? Miminya polisi.
1: Akademi Polisi.
0: Polisi.
1: Jadi Akpol.
0: Akpol. Oke. Udah mendukung banget lagi juga ya fisiknya ya. Apalagi dulu sempat jadi atlet gitu ya.
1: Alhamdulillah, Kak.
0: Berarti ada rencana dong habis ngikutin putri pelajar ini lanjut lagi ke olahraga.
1: Gak ada, Kak. Udah stop.
0: Udah stop. Tapi sesekali ada.
1: Ada, pasti mungkin setiap sesekali. Minggu pasti main juga, Kak. Setiap minggu pasti main.
0: Buat ngejaga gitu.
1: Iya, bener ya. Banget, Kak.
0: Oke. Okay. Waktu pertama kali daftar nih pernah gak sih ngerasa minder? Oke, tadi udah diceritain ya. Kayak mana boleh dong diceritain lagi lebih detail.
1: Waktu akan pertama kali daftar pasti akan minder. Lihat lawan-lawan Arkan sebenarnya lihat itu mereka sangat-sangat gimana ya, Kak?
0: Iya. Yeah.
1: Sangat-sangat bagus dari Arkan. Aku udah mengira ini wah, kayaknya aku bakal gak bisa lah lawan mereka nih.
0: Pesimis gitu.
1: Pesimis
0: ya.
1: Dulu duluan, Kak. Ya Allah, jadi kan sempatlah ngobrol sama mama, gimana mah bagusnya. Itulah disuruh confident, percaya diri aja. Apapun itu hasilnya pasti orang tua pasti menerima. Betul enggak, Kak?
0: Iya, betul.
1: Nah, maka dari itu ya udahlah Arkan jalani aja apa yang Arkan udah Arkan lakukan kan.
0: Yeah.
1: Latihan Arkan, persiapan-persiapan matang-matang, sangat matang. Dan di malam grand final itulah pembuktian seluruh persiapan-persiapan yang Arkan miliki.
0: Oh. Oke, itu persiapannya itu mandiri atau ada partnernya?
1: Arkan lebih ke mandiri, Kak.
0: Mandiri.
1: Mungkin partner hanya sekedar untuk akan ngonten bareng dan menjalankan advokasi bareng aja.
0: Oke. Berarti sebelum apa ya? Sebelum di karantina tuh ada kegiatan sebelum itu ada nggak?
1: Ada uji bakat kak.
0: Uji bakat.
1: Uji bakat.
0: Oke. Berarti Arkan waktu itu badminton gitu ya?
1: Enggak.
0: Jadi?
1: Atau nyanyi.
0: Oh nyanyi. Nyanyi lah. Kok malah nyanyi? Tadi badminton ya. Oke, iya. Berarti multi ini nih, multi multiplayer apa sih? Multi. Multi bakat gitu ya.
1: Iya kak.
0: Benar banget. Oke.
1: Alhamdulillah.
0: Dukungan terbesar datang dari siapa? Berarti dari mama gitu tadi ya?
1: Jelas orang tua kak.
0: Oke, dari mama tadi ya. Ada teman-teman dekat nggak?
1: Ada, ini termasuk Bang Zuan.
0: Oke, dan hadir juga ya di studio kita kali ini ngobrol ya. Oh, dan lagi udah apa nemenin juga ya di sini ya. Selain oh iya, ini yang daftar ini tuh jangkauannya tuh memang untuk di Pekanbaru aja atau seluruh Indonesia itu juga ada? Gimana tuh?
1: Ini sebenarnya ajang nasional,
0: okay.
1: Yang ada juga lisensinya di tiap provinsi kak. Jadi kemarin tuh awal Arkan coba tuh kan di Provinsi Riau. Nah berarti jangkauannya di seluruh Provinsi Riau.
0: Oke.
1: Alhamdulillah kan dapat winner Arkan dan naik ke nasional dan jangkauannya memang satu Indonesia.
0: Oke. Berarti tiap provinsi ada.
1: Setiap provinsi ada kak.
0: Itu di Provinsi Riau sendiri berapa orang itu, ingat nggak waktu itu?
1: Sekitaran 20-an kak.
0: Oke.
1: 20-an. Include SMA dan SMP.
0: Oh, di Riau.
1: Termasuk SMA dan SMP. Karena ajang putra-putri pelajar nih ada tingkat SMA dan SMP-nya, Kak.
0: Oh.
1: Karena kita masih pelajar. Jadi
0: Oh iya, iya juga ya.
1: Selempangnya juga membedakan. Kalau misalnya warna abu-abu, berarti itu tingkat SMA. Kalau misalnya gitu. Warna biru itu tingkat SMP, Kak.
0: Oh, gitu. Oke. Tapi menurut kamu nih ya, dari Selempang ini kan juga ada apa tuh, ada tulisannya ya, putra-putri pelajar gitu, Indonesia gitu ya. Menurut kamu apa sih arti Selempang itu buat kamu nih? Apalagi kamu tuh udah dikasih title sebagai winner gitu ya. Itu selain mendapatkan gelar itu, arti sebuah kemenangan itu buat kamu apa sih?
1: Jadi menurut saya arti dari sebuah kemenangan, apalagi Selempangnya udah saya dapatkan ini. Mungkin teman-teman pada tahu gimana perjuangan Arkan untuk mengikuti ajang putra-putri pelajar ini dari di tingkat provinsi sampai Indonesia. Ini perjuangan kan bukan perjuangan main-main kak. Mungkin orang mungkin banyak teman-teman yang meragukan Arkan karena Arkan tuh memang gak ada ikut les, Arkan nggak ada apa-apa, memang pure pribadi. Latihan pun Arkan latihan di rumah sendiri di depan kaca untuk latihan public speaking. Nah jadi nggak mungkin. Jadi Selempang ini Arkan mungkin teman-teman tahu, ini bukan mudah Arkan mendapatkannya. Maka dari itu ini pasti adalah suatu penghargaan yang sangat-sangat bagus menurut Arkan. Dimana Arkan telah udah diamanahkan sebagai putra pelajar Indonesia yang pastinya Arkan ingin terus mengedukasi, terus menginspirasi pelajar-pelajar atau masyarakat-masyarakat sekitar, terutama di Provinsi Riau kak.
0: Oke. Itu apa ya? Big supporter buat kamu itu siapa sih sebenarnya?
1: Big supporter?
0: Iya, the biggest supporter buat kamu lah.
1: Lebih ke supporter ya kak?
0: Iya.
1: Teman-teman sekolah.
0: Teman-teman. Oke, berarti teman-teman kamu tahu dong semuanya gitu ya?
1: Tahu.
0: Sama guru-guru juga gitu.
1: Tahu. Guru-guru juga sangat-sangat mensupport. Karena selama Arkan mengikuti ajang ini, Arkan sering kayak dispen. Alhamdulillah guru tuh mengizinkan kak, izin, Arkan juga dibantu sama sekolah, dibantu persiapan Arkan, dibantu diajarin juga sama teman-teman dan guru-guru. Arkan juga dulu punya mentor, ada kawan yang malah ngajarin Arkan, dia anak debat, malah dia mengajarin Arkan gimana caranya public speaking yang baik dan benar.
0: Oke. Jadi banyak banget ya mentornya gitu ya, banget itu ya orang-orang yang nge-support kamu gitu, termasuk guru-guru di sekolah, lingkungan sekolah juga.
1: Bener
0: gitu
1: banget
0: ya.
1: Kak.
0: Kamu kelas berapa sih sekarang?
1: Masih kelas 11 SMA kak.
0: 11? Perkahan dong berarti ya.
1: Mau naik kelas 12.
0: Udah ujian berarti ya?
1: Udah ujian kak, mau naik kelas 12 ya.
0: Oke. Berarti setelah ini ada kepikiran mau daftar lagi untuk tingkat yang selanjutnya atau?
1: Mungkin ada kepikiran kak, tapi belum tahu di ajang apa dan di mana. Arkan lebih fokus ke jabatan Arkan dulu 1 tahun. Ntar kalau udah selesai, Arkan pikirkan selanjutnya di mana. Pasti akan juga menghubungi orang-orang terdekat Arkan. Yeah. Arkan bagusnya mengikuti ajang yang mana? Karena banyak sekali ajang pageant yang di Indonesia ini, Kak. Jadi aku harus pilih yang mana ya? Kan jadi bingung kan, Kak.
0: Gitu, yang paling sesuai sama passion kamu.
1: Bener banget, Kak.
0: Kalau enggak ya setidaknya kamu bisa belajar hal baru gitu ya. Oke dong. Balik lagi ya ke tema kita tadi ya, tentang putra putri pelajar tadi ya.
1: Oke, Kak.
0: Tadi kayaknya kita belum sempat ngobrolin soal ini deh, proses seleksinya ya, dari tingkat Riau sampai nasional itu kayak gimana prosesnya. Kayak misal dari tahap 1 tuh ada apa aja, tahap 2 ada apa aja gitu. Boleh dong diceritain Arkan?
1: Oke, kalau di provinsi yang pastinya ada seleksi berkas, Kak. Di situ kita menentukan nama, umur, alamat kita, bakat, dan hobi kita semua.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, alhamdulillah habis seleksi berkas, kita melaju ke wawancara.
0: Oke.
1: Okay. Itu kita dikasih lumayan banyak pertanyaan, Kak. Nah, jadi disitulah akan dipertanyakan tentang
0: keseriusannya mungkin.
1: Lebih keseriusannya lah, Kak. Di pelajar gimana, di Riau juga gimana. Nah, habis seleksi wawancara, kita ada tes bakat.
0: Tes bakat?
1: Tes bakat, Kak.
0: Itu kayak mana tuh bentuknya tuh? Langsung dikasih panggung atau
1: kita
0: gimana?
1: Kita dikasih
0: tuh
1: panggung di Mall SKA kemarin, Kak.
0: Oh, oke. Terus kalau bakatnya berenang gimana tuh?
1: Kemarin juga ada yang bakat basket, Kak. Jadi main basket.
0: Main basket?
1: Iya.
0: Oke, yang berenang gak bisa dong karena di mall ya. Itu kamu berarti kemarin nyanyi ya?
1: Nyanyi, Kak.
0: Boleh dong. Boleh dong.
1: Boleh dong.
0: Nyanyi dulu.
1: Waduh, lagu apa ya, Kak?
0: Bebas. Apa sih yang lagu paling kamu suka denger, Kak? Air-air ini deh.
1: Banyak sih, Kak.
0: Lebih ke Indo atau ke Barat?
1: Ke Barat ada, ke Indo juga ada. Jadi Kakak mau yang mana nih?
0: Top artis siapa deh?
1: Top artis
0: siapa? Siapa?
1: Backstreet.
0: Backstreet. Oke. Okay. Oke, Shape of My Heart ya.
1: Oh, Shape of My Heart.
0: Oke. Okay. Boleh. Oke deh, tantangan yang paling berat yang Arkan hadapi selama kompetisi itu apa? Di tahap apa deh?
1: Paling terberat, Kak.
0: Atau tantangan kan dari proses awal sampai akhir kan ada kayak persiapan nih, ada prosesnya, atau justru pas after kamu dapat gelar itu jadi tantangan terbesar kamu juga boleh ceritain.
1: Tantangan terberat kan kalau misalnya apa? Bakat sih, Kak.
0: Okay.
1: Karena teman-teman semua tuh uji bakatnya emang keren banget. Ada yang main drum, ada yang dance, banyak yang lainnya juga. Jadi Arkan cuma nyanyi, Arkan pun bawa lagu Minang malah.
0: Oh iya?
1: Bawa lagu Minang di Kota Melayu. Bumi Lancang Kuning, kita bawa lagu Minang.
0: Ya gak apa-apa dong, lebih ini ya, lebih budaya banget gitu ya.
1: Bener banget.
0: Tapi setelah dari itu kan lolos juga.
1: Alhamdulillah,
0: gitu kan.
1: Berni beda jadinya, Kak.
0: Ya itu dia, beda itu justru bisa ngelihat kita tuh beda.
1: Oke.
0: Kayak nampak dari beda dari yang lain gitu. Jadi bener gampang banget, ditandain gitu. ada gak sih momen yang bikin kamu tuh hampir nyerah gitu? Di tahap mana?
1: Momen yang paling hampir akan menyerah?
0: Iya.
1: Di prakarantina. Di karantina, Kak.
0: Oke. Kenapa tuh?
1: Karena Arkan udah melihat semua kualitas-kualitas para finalis. Jadi Arkan merasa apa wajar aku winner ya? Bisa gak aku winner ya? Gitu juga Kak jadinya, kayak minder sama diri sendiri.
0: Itu di karantina tuh ada kegiatan apa aja sih? Itu dan berapa lama itu harinya?
1: Di karantina 3 hari, Kak.
0: 3 hari?
1: 3 hari. Itu kita latihan public speaking, catwalk, dan lain-lain. Banyak sangat latihan, Kak, di sana.
0: Oke. Okay. Itu full day?
1: Full day. Kita mungkin jam 7 udah bangun, jam 8. Kita bisa selesai itu jam 8 malam.
0: 8 malam?
1: 8 malam. Jam 7 malam, jam 8 malam.
0: Tapi dibarengin sama istirahat juga pastinya.
1: Ada istirahatnya pasti siang.
0: Karantinanya di mana tuh?
1: Di Hotel Cokro.
0: Oh, Cokro. Okay. Masih di Pekanbaru berarti.
1: Masih Pekanbaru itu.
0: Okay. Ada momen yang paling berkesan selama karantina?
1: Yang pastinya pertemanan dengan hubungan sama finalis-finalis lainnya, Kak. Karena itu payah akan dapatkan lagi karena gimana kebersamaan kita selama karantina, persiapan kita. Kan yang pastinya bukan Arkan aja yang memiliki persiapan yang sangat matang. Finalis-finalis lain pasti memiliki persiapan yang sangat bagus, Kak. Maka dari itu kami bisa latihan bareng di sana, kami catwalk bareng, kami kayak sering nyanyi-nyanyi bareng, ngonten-ngonten bareng.
0: Okay, nah, menjadi lebih dekat dan punya teman baru gitu ya.
1: Biar erat persahabatannya, Kak.
0: Itu beda-beda sekolah berarti ya?
1: Beda-beda sekolah dan ada juga yang sama sekolah, Kak.
0: Ada cewek cowok berarti gitu ya?
1: Ada, Kak.
0: Oke. Menurut kamu, skill apa yang paling improve di kamu nih setelah ngikutin ajang ini? Bakat kah? Atau public speaking tadi? Atau apa ya, skill banyak nih sebenarnya ya. Kayak skill untuk menjalin pertemanan, untuk skill untuk berbicara, skill untuk memulai pembicaraan itu juga skill sebenarnya.
1: Kalau Arkan apa sih tuh? Lebih ke berteman gak? Lebih ya, berteman. Bergaul sama teman.
0: Okay.
1: Jadi Arkan tuh orangnya suka berbaur sama orang lain. Bukan so asik ya, tapi memang itu habit Arkan. Kebiasaan Arkan memang berbaur sama orang lain. Jadi Arkan tuh mudah connect dengan orang-orang.
0: Okay.
1: Mungkin itu aja sih, Kak.
0: Tapi sebelum ngikutin ajang itu kamu berarti udah ini ya, udah kayak gitu ya?
1: Udah ada kontak-kontakan malah sama teman-teman yang dia di nasional.
0: Okay.
1: Misalnya ada yang winner di provinsi Kalimantan, udah kontak-kontakan, ada yang di Jawa.
0: Oh berarti gak takut lah buat mulai pembicaraan gitu ya,
1: terkadang
0: buat
1: kenalan gitu ya? Terkadang saya mulai dan terkadang pun juga orang itu juga yang mulai. Sama-sama lah jadinya.
0: Jadi sama-sama gak tertutup dan juga sama-sama tertutup. Kebuka gitu.
1: Ya benar banget, Kak.
0: Selain penampilan nih mungkin ya, aspek apa sih yang dinilai sama juri di ajang ini?
1: Lebih ke public speaking sih, Kak.
0: Okay.
1: Public speaking, abis itu gimana kita penyampaian, gimana kita bisa berdampak. Kan kita pasti ada yang kayak ngonten-ngonten, Kak. Ngonten-ngonten untuk persiapan di ajang putra-putri pelajar. Misalnya kita kayak Arkan tuh mempermatang advokasi Arkan, Arkan ke panti, Arkan ke berbagi-bagi kepada masyarakat sekitar. Nah, itu bisa jadi penilaian juga, Kak.
0: Kalau ini kan masih kayak bentuknya kayak masih apa ya? Public speaking kan masih bagian dari penampilan ya.
1: Bener,
0: kalau
1: bener.
0: Hal yang enggak terlihat yang jadi penilaian juri itu apa? Ada enggak kayak attitude,
1: ada,
0: kayak etika,
1: ada dan karakter kita, Kak, pastinya. Okay. Kan selama kita karantina tuh banyak sekali panitia yang menilai kita secara tidak tahu, diam-diam. Jadi mereka tuh memantau kita, misalnya gimana sih adab kita terhadap mereka, terhadap kakak ini, gimana sih adab kita terhadap kawan-kawan kita, gimana sih cara bergaul kita sama sesama teman. Nah, itu jadi aspek penilaian juga tuh, Kak.
0: Kadang pun mereka jadi pura-pura so asik padahal lagi nilai gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Bener. Wah, banget.
0: Itu
1: tapi memang bukan so asik, tapi memang harus gitu, Kak. Kita
0: gitu.
1: Harus berbaur dengan baik juga sama teman kan. Tetap harus menjunjung adab dan karakter juga.
0: Ya betul. Momen deh, momen ketika nama Arkan nih diumumin sebagai winner-nya nih, kira-kira apa sih yang langsung terlintas di pikiran Arkan?
1: Yang pastinya Arkan syukur senang, alhamdulillah semua persiapan Arkan gak sia-sia. Jadi udah lega aja, Kak. Lega, kayak lebih gembira, tapi masih tertahankan. Kalau boleh jujur, di malam grand final pas nama Arkan disebut, kebas nih tangan, Kak. Kebas, Arkan gak tahu kenapa.
0: Kenapa tuh?
1: Gak tahu kenapa. Kebas, Kak.
0: Itu pas apa?
1: Pas di malam grand final. Pas disebut, dinobatkan sebagai winner putra pelajar Indonesia.
0: Oke. Okay. Itu winnernya ada berapa sih?
1: Winnernya ada tiga. Top 3, Kak.
0: Top 3
1: itu digelarkan ada winner putra pelajar Indonesia. Ada juga wakil 1 putra pelajar Indonesia. Ada juga wakil 2 putra pelajar Indonesia.
0: Berarti kamu yang? Winner
1: putra pelajar Indonesia.
0: Yang pertamanya berarti.
1: Alhamdulillah ya, Kak.
0: Wow. Oke. Berarti yang keduanya nih enggak, kenapa enggak diajak nih?
1: Yang apa sendirian? Jauh banget, Kak.
0: Oh, iya.
1: Iya.
0: Di mana tuh?
1: Yang kedua di Jawa Tengah.
0: Wah, jauh.
1: Jawa Tengah, Kak.
0: Tapi ngikutnya di Riau.
1: Ngikutnya atau di Jakarta, Kak, kemarin kan.
0: Oh, di Jakarta.
1: Pusat, iya.
0: Kan iya.
1: Kan ada dua, Kak. Ada yang di provinsi, ada juga yang di Jakarta. Ada juga nasional di Jakarta.
0: Oh, okay.
1: Yang di provinsi wakil duanya ada sih, rumahnya dekat dengan dekat apa, Arifin Ahmad. Di Arifin Ahmad rumahnya, Kak.
0: Boleh tuh kemarin tuh diajak juga tuh ke sini biar rame nih ngobrol di sini ya.
1: Dia sendiri boleh ya.
0: Iya, besok boleh deh bawa-bawa lagi sini ya.
1: Siap, Kak.
0: Oke, mungkin nanti kita break dulu ya Arkan ya. Kita jeda dulu, kita lanjut yang setelah ini.
1: Oke, siap, Kak.
0: Oke. Keep saja teman Pro 2 ya, tetap di Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: sih kok bisa banjir gini?
3: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, tunggu masuk nih.
4: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
3: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lorong ngapain? Weh, tolong laptop gua!
5: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon.

0: memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Kakak, Pancasila itu apa?
2: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
1: Kok begitu?
2: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
1: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
1: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
2: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
1: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
2: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
1: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih ya kakak.
2: Oke Dek.
3: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

0: Pro 2 pekan baru teman terbaik kamu. Dan balik lagi teman Pro 2 di sore ceria bareng Arkan. Dan dari Riau untuk Indonesia, perjalanan seorang putra pelajar menginspirasi generasi muda bareng Arkan lagi teman Pro 2. Arkan Wira Rizkullah nih, winner putra pelajar Indonesia 2026 dan juga sebagai winner putra pelajar Riau 2026. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol santai ya Arkan.
1: Iya
0: ya?
1: Benar banget Kak.
0: Dan kita ngobrolin apa lagi nih asiknya nih sore-sore nih.
1: Wih, ngikut aja sama Arkan Kak.
0: Arkan ngikut aja ya. Mungkin mau saya hi dulu gak sih buat teman-teman atau keluarga yang lagi nonton, boleh dong okay. Saya hi dulu kali ya.
1: Halo semuanya, halo keluarga yang ada di Medan, halo teman-teman putra-putri pelajar yang ada di seluruh Indonesia yang telah mendukung Arkan dan melihat Arkan di RRI Pro 2 Pekanbaru.
0: Gimana nih pesan-pesan buat mereka ada gak?
1: Pesan-pesannya yang pastinya semangat terus aja, semangat terus Kak.
0: Oke, dan juga terus support Arkan ya.
1: Iya bener banget.
0: Oke deh, mungkin setelah menjadi winner putra pelajar Indonesia nih Arkan ya, ada gak sih tanggung jawab baru yang mungkin sekarang Arkan rasakan?
1: Yang pastinya Kak, lebih ke gimana Arkan bisa menjalankan advokasi Arkan, program kerja Arkan dengan sebaik-baiknya.
0: Oke, itu di luar dari program, di luar dari ajang ini berarti ya?
1: Iya benar banget Kak. Karena kan tugas kita sebagai putra-putri pelajar Indonesia, ataupun putra-putri pelajar di provinsi, kita tuh gimana kita bisa berdampak terhadap masyarakat ataupun pelajar-pelajar yang misalnya kita tahu gimana sekarang panti asuhan-panti asuhan, mereka sangat minim kekurangan ilmu Kak. Jadi Arkan masuk dan Arkan datang ke panti, Arkan kasih motivasi atau ilmu, gimana kami bergambar bersama, belajar bersama, nah begitu Kak. Dan berbagi-bagi juga ke kalangan yang sangat kurang mampu di sekitar Arkan Kak.
0: Oke, kalau advokasi ya biasanya itu dan harusnya ya, mungkin kamu bisa ini gak sih ke depannya, ada gak sih kayak kepikiran untuk ngajak teman-teman sekolah gitu ya, yang mungkin bukan sebagai peserta untuk bisa join ke campaign kamu itu?
1: Pastinya bakalan ada Kak.
0: Ada gak program ke depannya itu?
1: Pasti
0: yang udah
1: ada. Dan udah Arkan hubungi ke beberapa teman-teman dekat Arkan yang berada di SMA Negeri 1 Pekanbaru. Jadi Arkan mengajak mereka semua untuk mempermatang dan membantu prokja Arkan untuk misalnya kan biasanya Arkan nih sendiri ataupun sama partner Arkan ke panti asuhan ataupun berbagi. Nah sekarang Arkan punya teman-teman nih yang mau mengajari adik-adik yang berada di panti asuhan ataupun berbagi Kak. Nah jadi Arkan kan malah lebih bagus Arkan mengajak pelajar-pelajar. Jadi kelihatan berdampaknya.
0: Iya dampaknya kelihatan. Jadi bukan cuman pas ajang doang ini. Terus pas udah jadi winner udah deh hilang deh apanya gitu.
1: Jangan sampai
0: gak ada ininya, gak ada program lanjutannya gitu ya. Kalau bisa sih diteruskan gitu apa yang dipelajarin, ilmu-ilmunya, pengalamannya gitu.
1: Pasti Kak.
0: Oke, berarti ada program yang udah direncanakan dalam waktu dekat? Ada?
1: Ada Kak.
0: Apa tuh?
1: Arkan mau bermain ke panti asuhan lagi.
0: Oke, sama teman-teman sekolah?
1: Sama teman-teman Arkan, itu yang Arkan rencanakan udah.
0: Oke, teman-teman sekolah berarti ya?
1: Teman-teman sekolah, mungkin ada sekitaran 5-7 orang yang ingin berpartisipasi sama Arkan untuk bermain-main ke panti asuhan dan mengajarkan adik-adik semua.
0: Iya, oke. Itu di panti asuhan di sini di Pekanbaru di, atau
1: Arkan akan cari panti asuhan yang berada di Pekanbaru, Kak.
0: Oke.
1: Yang terdekat aja, Kak.
0: Terdekat dulu terdekat ya. Dulu. Mulai dari kecil-kecilan dulu gitu ya. Oke. Menurut kamu nih ya, tantangan terbesar untuk generasi muda Indonesia sekarang ini apa nih? Karena kan juga kita juga ngelihat generasi sekarang tuh mungkin realistisnya kita ya, mungkin kita sering banget ya di terlena sama yang namanya teknologi gitu ya. Jadi kayak segala kemudahan yang ada yang dibikin sama teknologi ini tuh jadi bikin kita tuh males buat ngelakuin sesuatu atau males keluar dari zona nyaman gitu.
1: Benar
0: ya
1: bang, Kak.
0: Kira-kira menurut kamu ada lagi gak selain itu?
1: Sebenarnya menularkan sih sebenarnya lebih ke teknologi sih kak. Sekarang kita tuh tergantung dari kepribadian kita masing-masing. Karena jika kita udah memiliki rasa malas, yang pastinya apa yang kita lakukan dan kita kerjakan pasti seterusnya bakal kayak dikit-dikit malas, dikit-dikit capek. Jadi sekarang kita harus branding diri kita sendiri kak. Gimana caranya kita bisa berani berubah? Itu sih kak. Gimana kita harus berani berubah?
0: Oke. Motivasi kamu untuk berubah waktu itu apa tuh?
1: Motivasi saya. Saya tuh tahu gimana kerasnya hidup. Saya pun tahu kan sekarang kondisi saya anak perantauan. Gimana saya tinggal sendiri, gimana saya mengelola semua dengan sendiri. Nah pasti saya tahu ini hidup sebenarnya. Jadi saya ingin memotivasi seluruh pelajar atau masyarakat, jangan pernah malas, jangan pernah nyerah dengan apa yang kamu miliki. Kita tahu di kehidupan kita, di karakter kita, di kepribadian kita pasti ada setetes ataupun setitik kita memiliki kemampuan. Kalau bisa apa yang kita miliki itu kita usahakan untuk berkembang terus. Jangan mau setetes itu tidak menjadi air yang meluas.
0: Oke, boleh. Iya. Ya juga ya, kadang kita tuh punya apa ya namanya? Bakat nih ya. Apalagi kalau kita enggak sadar sama bakat itu tuh biasanya terpendam terus gitu.
1: Bener banget, Kak.
0: Tanpa harus dikeluarkan. Mungkin orang-orang itu mungkin kita tuh mungkin ya. Bahkan aku sendiri nih, mungkin punya sesuatu yang bisa dilakuin tapi ya sudah lama gak keluar dari zona nyaman, ya jadinya susah buat berkembang gitu ya. Jadi itu sih mungkin ya teman pro 2 ya, buat kamu yang mungkin punya bakat atau passion kamu teman pro 2, kalau bisa sih ya dilakuin, diwujudin gitu. Ya Arkan ya, dalam bentuk apapun ya. Gak harus jadi putra putri pelajar. Bener juga banget, bisa yang lain juga.
1: Karena dari mana kita tahu kita sekarang hidup berdampingan dengan era teknologi. Jadi kita mau branding diri kita sendiri tuh sangat mudah, ada media sosial. Nah kita bisa menunjukin gimana bakat-bakat yang kita miliki di sana.
0: Ya banyak juga gitu ya. Kayak bakat tuh kan ada yang nyanyi, nulis banget, kali ya. Apalagi bakatnya mungkin bakat di bisnis juga bisa bikin usaha kali.
1: Bisa
0: ya.
1: Bisa banget dong Kak. Menghasilkan.
0: Itu dia. Dan masih berkaitan sama tadi sih nih Arkan ya. Banyak mungkin anak muda tuh, anak muda hebat ya mungkin ya, kurang percaya diri. Ini kurang pede. Ini mungkin jadi masalah nomor satu sih mungkin ya, kalau bisa dibilang ya. Apa pesan kamu buat mereka nih biar mereka tuh lebih pede?
1: Sebelum itu sih Arkan menyalahkan diri Arkan juga ya Kak. Arkan juga orang sangat-sangat kurang pede. Jujur di posisi sekarang ini Arkan agak dakdikduk sebenarnya. Tapi sekarang hanya simpel caranya Kak. Gimana kita caranya mau berubah itu aja Kak.
0: Kita mencoba
1: ya, berubah. Dan kita memotivasi diri kita sendiri. Kita jangan mau kalah dengan ketidakmampuan kita. Kita punya bakat, kita punya semuanya, kita punya segalanya. Gimana kita bisa berusaha, kita bisa menjadi yang lebih baik ke depannya. Mungkin itu saja sih Kak.
0: Ya itu sih, tiap orang juga pastinya ada yang punya kurang apa, sifat apa ya, kurang pede itu tadi.
1: Iya
0: ya.
1: Benar banget.
0: Dan itu wajar sih, itu alami gitu ya Arkan ya. Tiap orang tuh pasti punya yang namanya gak kurang pede gitu ya. Dan itu tadi sih, jangan sampai ya kurang pede itu nutupin bakat kamu untuk memproduksi, apalagi sampai kita tuh malas buat berkembang gitu ya. Kalau bisa sih ngelakuin sesuatu yang memang harus bisa berdampak, paling enggak buat diri sendiri aja dulu.
1: Bener banget.
0: Nanti jangan, nanti gak usah kepikiran buat orang lain, buat diri sendiri aja dulu buat lebih baik gitu ya teman produe. Oke deh. Apa ya? Mungkin masih games aja kali ya Arkan ya, boleh ya.
1: Oke sih Kak.
0: Mungkin fun talk aja ya, bukan sama sekaligus pesan penutup deh.
1: Oke.
0: Ya. 3 kata yang menggambarkan Arkan.
1: 3 kata.
0: Iya. Kata ya, bukan kalimat ya.
1: Adab.
0: Oke.
1: Okay. Kepemimpinan.
0: Oke.
1: Okay. Ramah.
0: Oke, okay, ramah. Oke. Okay. Iya. Setuju. Oke. Okay. Kalau lanjut ya, kalau nggak ikut putra pelajar, kira-kira sekarang lagi ngapain?
1: Fokus latihan badminton, Kak.
0: Badminton. Oke, okay, malah lanjut olahraga ya.
1: Iya.
0: Oh iya, kenapa kamu nggak nyari ajang yang khusus untuk olahraga sih? daripada ke putra-putri ini?
1: Karena Arkan memang mau pindah, memang mau mencoba ke dunia pageant, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Gimana rasanya?
0: Nyoba hal baru lah intinya.
1: Nyoba hal baru. Ya, kan Arkan dari ikut badminton ini dari kelas 6 SD, Kak. 6 SD sampai 1 SMA.
0: Oke.
1: Okay. Itu sejak Arkan pindah ke Pekanbaru, Arkan stop di situ.
0: Oh, sayang banget sih sebenarnya. Tapi udah sempat ada dapat juara enggak waktu main badminton? Oh, ada juga?
1: Sempat.
0: Oh, oke. Okay. Oke, okay, itu dia. Cari hal baru sama produk dan juga terus berkembang gitu ya. Sosok yang paling menginspirasi kamu, Arkan, ada nggak? Nggak harus dari yang kamu kenal ya, orang-orang yang mungkin jadi idol kamu deh, boleh juga.
1: Nggak ada sih, memang orang tua sih, Kak.
0: Orang tua?
1: Iya.
0: Yang paling benar-benar menginspirasi
1: paling
0: kamu?
1: Paling benar-benar menginspirasi. Tanpa mereka, saya tidak berarti apa-apa.
0: Oke, itulah pesan buat orang tuanya, Arkan. Iya. Ya. Mana tahu lagi nonton nih. Boleh-boleh typing-typing dong. Oke, lanjut ya. Ada nggak kayak karya nih yang pernah kamu lihat atau kamu baca nih yang jadi inspirasi kamu dan juga paling berpengaruh dalam hidup kamu nih? Kayak buku atau film favorit atau lagu deh. Boleh.
1: Tetap melalui advokasi saya, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada hadis yang saya baca.
0: Oke. Okay.
1: Itu saya bawa juga ke advokasi dan saya bawa ke pribadi saya terus. Al-adabu fawqal ilmi.
0: Oke.
1: Okay. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Jadi ahli ini yang sangat menjunjung saya. Biar gimana saya sebagai pelajar yang berada di Indonesia bisa memiliki kepribadian yang baik.
0: Oke.
1: Okay. Terutama dari hal-hal sepele. Misalnya gimana saya bisa menyapa orang, gimana saya bisa beradab dengan orang yang lebih besar pada saya.
0: Yeah.
1: Gimana saya bisa menghargai sesama manusia. Mungkin itu saja, Kak. Mungkin dimulai dari hal-hal kecil dulu. Intinya al-adabu fawqal ilmi. Yeah. Teman-teman ini perlu ya kita ingat.
0: Iya, iya, iya. Oke. Ini ada pesan juga nih dari Fitri Arzur. Fitri Arzur, kenal?
1: Mama.
0: Oh, Mama. Oh, Mama. Halo, Mama. Masya Allah, semangat terus anak Mama. Sukses dunia akhirat nih katanya.
1: Amin.
0: Oke. Wah, Mama lagi di mana nih, Mama? Lagi di Sumatera Utara ya?
1: Iya, Bang.
0: Jauh juga. Tapi tetap doa dan juga semangatnya sampai sini, Arkannya sampai Pekanbaru ya.
1: Pastilah.
0: Oke. Lebih suka ngomong di depan banyak orang atau face to face?
1: Face
0: to face. Atau one on one lah ya.
1: Face to face, Kak.
0: Oke, okay. Lebih suka gitu ya?
1: Sebenarnya lebih suka face to face.
0: Kenapa tuh?
1: Karena kalau misalnya ngomong di depan banyak orang, ini mental sebenarnya gak aman, Kak. Tapi itulah, kita tetap memotivasi diri kita sendiri.
0: Tetap,
1: gimana caranya? Lu harus berani, bro.
0: Itu dia. Jadi ya harus apa ya, berani mencoba aja gitu ya.
1: Berani mencoba
0: ya.
1: Dong.
0: Apa ya? Ini kayaknya yang terakhir nih kayaknya bakal agak sedikit deep gitu ya. Kalau dikasih kesempatan ketemu Arkan di usia 15 tahun. Sekarang umur berapa sih? Kalau SMP kelas
1: 17 tahun. Kak.
0: 17. Oh, 15 tahun. 10 tahun deh, 10 tahun deh. Apa yang pengen kamu sampaikan? Atau ada kesempatan yang dulu sempat kamu apa ya, kamu lewatkan, momen-momen yang pengen kamu rasain lagi, ada nggak?
1: Mungkin Arkan cuma mau bilang aja ke Arkan yang umur 10 tahun ya, Kak.
0: Iya, boleh.
1: Dulu aku pernah bercita-cita menjadi seorang pilot.
0: Oke.
1: Okay. Waktu aku umur dari aku TK, dari aku TK sampai aku SD selesai, aku sangat bercita-cita menjadi pilot.
0: Oke.
1: Okay. Tapi sekarang mungkin bakal lari dari pilot. Makanya untuk Arkan yang di umur 10 tahun, lu lihat gua nih sekarang.
0: Wow, oke. Okay.
1: Sekarang nih gua sudah berani berbeda.
0: Udah
1: enggak berani dulu, yang Arkan sangat-sangat pemalu. Pemalu, enggak berani menunjukin dirinya sendiri, yang masih gaya kekanak-kanakan. Lucu sebenarnya, ingat gak, Kak? Agak-agak, ya Allah.
0: Ya namanya anak kecil gitu ya, umur-umur 10 tahun tuh kelas 1 SD lah ya. Cita-citanya tuh banyak, mau jadi ini,
1: bener,
0: mau jadi
1: banget,
0: itu.
1: Kak.
0: Tapi setelah berjalannya waktu dan juga berjalanan usia, aduh kok berat ya. Jadi jalanin apa yang ada dulu. Setidaknya kita udah apa ya, udah berusaha dan juga mencoba hal baru itu udah keren banget gitu ya. Oke deh, penutup ya, mungkin mimpi terbesar Arkan setelah meraih gelar Putra Pelajar Indonesia, apalagi?
1: mimpi terbesar kan mungkin bisa berdampak terhadap masyarakat dan pelajar, Kak. Udah itu aja.
0: Oke, itu aja. That simple gitu ya. Iya,
1: karena rekan ini menjadi putra-putri pelajar bukan hanya sekedar ingin mendapatkan gelar, tapi juga akan kepingin gimana apa yang rekan punya dan rekan miliki bisa berdampak terhadap masyarakat dan pelajar-pelajar, terutama di kalangan terdekat rekan terlebih dahulu.
0: Oke. Intinya berdampak ya.
1: Benar banget, Kak.
0: Berdampak lebih baik gitu rekan ya. Oke, terakhir deh ya, terakhir terus nih. sampaikan dong pesan-pesan untuk teman Pro 2 nih yang lagi dengerin ini ya. Dan teman Pro 2 Pekanbaru yang lagi dengerin sore hari ini, kira-kira gimana caranya biar mereka tuh berani untuk bermimpi besar dan juga terus berkembang kayak Arkan.
1: Oke, halo teman-teman Pro 2 yang berada, teman-teman Pro 2 Pekanbaru, ingat, kita sebagai manusia sangat pasti kita memiliki setetes ilmu dan setetes kemampuan dari diri kita sendiri. Jangan pernah takut berkembang, jangan pernah malu untuk melakukan hal apapun. Ingat, kita sebagai manusia pasti terus membranding apa yang kita miliki agar bisa mencapai achievement-achievement yang akan kalian dapat kemudian harinya. Tetap semangat dan jangan pantang menyerah.
0: Oke, intinya jangan takut buat mencoba. Bener, aku tambahin ya. Oke deh, kalau gitu kita akhiri dulu ya Arkan ya. Gak kerasa udah hampir sejam aja kita ngobrol-ngobrol di sore ceria ini. Mungkin besok kalau udah dapat gelar lagi, title lagi ya, atau achievement baru lagi, boleh kita bagi-bagi cerita di sini gitu ya Arkan ya. Oke deh, kalau gitu tuh ngobrol dua, kita baca dulu kali ya, ada dua lagi nih yang baru nih komentar nih Arkan ya. Ada dari Aldo Khairunizam, siapa ini?
1: Ini teman Arkan gak?
0: Teman ya, tim sukses katanya, emot api. Terus yang terakhir nih, wah kayaknya someone special nih, ada Aliyah.
1: Oke, kakak Arkan.
0: Oh, someone special, keluarga dong. I'm so proud of you katanya. Kakak berarti ya? Kakak. Oh, berapa bersaudara kakak?
1: Itu kakak sepupu Arkan, Arkan dua bersaudara.
0: Oh, dua bersaudara.
1: Pasang.
0: Oke. Dan oke, kita close dulu Arkan ya untuk sore ceria.

0: 98.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore
2: Ceria.

2 pekan baru teman-teman terbaik ya, teman-teman Pro 2. Di 1 jam terakhir ini ya, kita bakalan ada di ngobras teman-teman Pro 2. Ngobrol asik ya, sore-sore memang cocok dipakai buat deep talk kasih teman Pro 2. Wow, deep talk gak tuh, jauh banget. Ya, yeah, ngobrol-ngobrol santai aja teman Pro 2. Ya, nanti kita juga bakalan ada lagu-lagu buat kamu di enjoyable di sore ceria kali ini teman Pro 2. Makanya keep station terus di Pro 2 Pekanbaru.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mama.
3: Iya, Nael.
2: Kok orang itu bangsa pedulangan sih, Mama?
3: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
2: Iya, Ma. Bangsa pedulangan itu kan dosa.

0: waktu kita. Masa orang bosnya sekolah gitu, anak kecil aja tahu uang siapa harus di depannya.
1: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Dan weekend kali ini Temom Pro 2, di hari Sabtu ini Temom Pro 2 ya. Memang weekend itu harusnya jadi waktu buat recharge energi gak sih Temom Pro 2? Ada yang quality time kali ya sama keluarga, nongki sama temen, olahraga sore kali ya. Atau yang cuman rebahan Temom Pro 2 seharian terus sambil scrolling-scrolling gitu ya. Ya gak masalah sih Temom Pro 2 ya, tapi coba jujur deh Temom Pro 2, dari bangun tidur tadi nih, yang pertama kali kamu pegang itu guling atau HP Temom Pro 2? Aduh, niatnya sih cuma buka notif ya kali ya, notif 5 menit, tahu-tahu udah 1 jam aja scrollingan gitu ya. Habis itu pindah ke Instagram, lanjut ke TikTok, terus ke YouTube kali ya, tahu-tahu baterai kamu tinggal 15%, nah padahal aktivitas hari ini tuh belum ngapa-ngapain gitu ya. Nah hati-hati aja Temom Pro 2 ya, bisa jadi screen time kamu udah kelewat banyak tanpa sadar. Dan ternyata ada beberapa tanda yang sering banget dianggap sepele, padahal tubuh kamu tuh lagi ngasih sinyal ya, supaya kita tuh mulai ngurangin waktu di depan layar kamu atau screen time kamu Temom Pro 2. Nanti kita bahas satu-satu Temom Pro 2 untuk itu di ngobrol kali ini, di ngobrol asik bareng aku juga.

0: Aih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Tanda-tanda pertama teman pro 2, kalau screen time kamu tuh udah berlebihan ya. Kamu tuh refleks buka HP tanpa alasan teman pro 2. Kadang ya tanpa notif yang kedengeran, tanpa hal yang urgent banget, tiba-tiba kamu tuh refleks banget buka HP gitu ya. Apalagi di tempat keramaian nih teman pro 2 biasanya sering banget gak tahu mau ngapain, bingung mau ngapain, yang kepegang HP. Yang dimasukin ke dalam kantong tangannya teman pro 2 buat ngambil HP gitu ya. Nah, biasanya tuh juga lagi pas lagi nunggu teman datang gitu ya, lagi antri atau bahkan cuman habis nutup HP beberapa detik kemudian ya dibuka lagi. Ya habis dimatiin dihidupin lagi padahal enggak ada notif yang baru gitu ya. Tapi kalau itu sering kejadian teman pro 2 artinya buka HP tuh udah berubah jadi kebiasaan otomatis, bukan lagi karena memang ada kebutuhan. Terus tanda berikutnya teman pro 2, mata kamu tuh udah mulai gampang capek tuh ya, rasanya perih, kering, kadang pandangan jadi buram atau kepala kamu ikut pusing setelah lama natap layar. Nah itu karena mata kita tuh sebenarnya butuh istirahat teman pro 2, tapi sering dipaksa buat kerja terus. Nah kalau dua hal tadi mulai sering kamu alami, mungkin ini saatnya ya teman pro 2 ya, kasih jeda sebentar aja deh buat mata dan otak kamu. Apalagi weekend kayak gini teman pro 2, bukan cuman buat ngecas HP aja, tapi juga ngecas diri kamu sendiri.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Sony bisa dipecah belah,
3: Indonesiaan, lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa,
1: saling menghargai dan memahami perbedaan,
4: langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
5: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Tanda berikutnya teman Bro 2 mungkin paling relate nih ya sama anak muda sekarang, yaitu susah buat fokus nih. Biasanya lagi ngerjain tugas kali ya, belajar atau lagi nonton film, tapi baru 5 menit langsung pengen ngecek ya notifikasi teman Bro 2, bolak-balik ya di scrolling terus HP-nya buat lihat cek notifikasinya, padahal belum tentu ada pesan penting nih teman Bro 2. Karena juga ya semakin sering perhatian kita terpotong karena HP, semakin lama juga otak itu buat balik fokus, yang akibatnya pekerjaan itu kerasa lebih berat dan cepat bikin capek. Terus juga teman Pro 2, screen time yang berlebihan juga sering bikin jam tidur kamu tuh berantakan. Nah, niatnya sih biasanya tuh ya scrolling bentar aja sebelum tidur ya. Terus scrolling-scrolling market e-commerce gitu teman Pro 2. Tahu-tahu jam 2 pagi masih ngelihat video lagi teman Pro 2 ya, nggak habis-habis gitu ya. Padahal cahaya atau yang biasa disebut sebagai blue light di layar HP itu bisa ngebikin tubuh kamu tuh nunda rasa ngantuk teman Bro 2, sampai kualitas tidur kamu tuh ikut menurun.

Buka medsos makan tanpa pegang HP atau jalan sore tanpa sibuk bikin apa ya. Intinya kurangin aja screen time kamu tuh Pro 2. Ya siapa tahu ya ternyata dunia nyata tuh juga gak kalah seru juga sih Teman Pro 2. Karena hidup itu bukan cuma tentang berapa lama kita online sih Teman Pro 2 ya. Tapi juga seberapa banyak momen yang benar-benar kita nikmatin di hidup ini Teman Pro 2. Dan kalau gitu Teman Pro 2, dah saatnya aku pamit dari ruang dengar kamu Teman Pro 2. Karena dari tadi dah udah dari jam 11 tadi di Pro 2 Hitlist kita udah bareng-bareng, udah kita udah nemenin kamu. Dan aku mau say thanks juga buat kamu yang udah nemenin dan juga dengerin aku Teman Pro 2. Kalau gitu nanti kita bakalan dilanjutin Teman Pro 2. Ada Risa di sini di jam 6 sampai jam 12 yang bakalan nemenin kamu di sore ceria dan juga jaga malam nanti. Kalau gitu, aku Gibran pamit. Bye-bye Teman Pro 2. See you next time.

88,4 FM Programa 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Di edisi hari Sabtu 4 Juli 2026 ya teman Pro 2, di rangkaian sore ceria dan juga tentunya dijaga malam di malam minggu ini bareng sama Risa Octavia teman Pro 2 yang akan nemenin kamu hingga nanti jam 12 malam dong. Tentunya Risa akan nemenin kamu dengan program-program seru dan menarik lainnya teman Pro 2. Dan tentunya sambil ditemani juga sama lagu-lagu kesayangan kamu. Di jam 6 ini seperti biasa kita bakalan masuk di program Pro 2 Unik ya. Risa bakal berbagi informasi-informasi seputaran hal-hal unik teman Brand 2 yang akan kita bahas di hari ini. So buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru dan nanti Risa bakalan balik lagi nemenin kamu teman Brand 2.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
2: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
1: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
2: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
1: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
2: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
3: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
2: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
1: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
2: Kok dodolan orang iso ngomong?
3: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
2: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
4: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
5: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Oke, teman Pro 2. Kita masih di Pro 2 Unik, tentunya saya bakalan ngajakin kamu ngomongin hal-hal seru nih, teman Pro 2. Dan kalau kita ngomongin fakta-fakta seru hari ini, teman Pro 2, Risa bakal ngomongin fakta unik yang berhubungan sama musik ini. Kenapa musik? Karena kalau kita ngomongin musik, ini pasti hampir semua orang gak bisa lepas dari yang namanya musik. Bangun tidur ada musik, belajar sambil dengerin musik, terus kerja pakai playlist favorit, sampai galau pun rasanya juga harus ditemanin sama lagu yang pas. Dan ternyata di balik lagu yang kita dengar setiap hari, teman Pro 2, ada banyak fakta unik yang jarang diketahui. Bahkan beberapa diantaranya udah dibuktikan lewat penelitian ilmiah. Nah, hari ini kita bakal ngebahas tentang fakta unik musik yang mungkin kamu juga belum pernah tahu nih, teman berdua. Apa aja tuh, Risa? Penasaran kan? Nanti Risa bakalan balik lagi ke teman berdua. Nanti bakal kita bahas bareng-bareng, oke? Okay?

0: lagu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Tomorrow 2, ternyata musik bukan cuma enak untuk kita dengerin aja, tapi juga punya pengaruh besar terhadap cara kerja otak kita. Jadi saat kita mendengarkan lagu favorit, otak kita itu bakalan melepaskan yang namanya hormon dopamin, yaitu hormon yang berkaitan dengan rasa senang dan bahagia. Dan itulah kenapa lagu favorit sering bikin mood jadi langsung naik, Tomorrow 2. Dan menariknya lagi, penelitian dari para ahli saraf ini menunjukkan kalau mendengarkan lagu atau mendengarkan musik, hampir seluruh bagian otak kita itu akan ikut aktif. Mulai dari area pendengaran, memori, emosi, sampai ke bagian yang mengatur gerakan tubuh. Makanya nih, gak heran kalau tanpa sadar kita itu kayak mengetuk meja atau berdoa, menganggukkan kepala atau bahkan ikut bernyanyi. Bahkan musik juga sering dimanfaatkan sebagai terapi untuk membantu pasien yang mengalami memori, stres hingga proses rehabilitasi setelah stroke juga. Jadi tentunya Tomorrow 2, musik ini bukan cuma hiburan aja, tapi juga punya manfaat yang luar biasa untuk kesehatan otak Tomorrow 2. Dan juga pernah gak sih kayak kamu misalkan lagi-lagi jalan-jalan di mall atau scroll medsos, tiba-tiba dengar satu lagu lama yang tiba-tiba kamu malah kebayang masa-masa sekolah kamu, mantan atau liburan bareng keluarga. Dan ternyata itu juga bukan kebetulan, teman berdua. Otak kita itu menyimpan musik bersama dengan emosi yang kita rasakan saat lagu itu pertama kali didengarkan. Jadi karena itu ketika lagu yang sama diputar lagi bertahun-tahun kemudian, otak kayak langsung membuka folder kenangan tersebut. Dan fenomena ini dikenal sebagai music autobiographical memory, teman berdua, yaitu kemampuan musik memanggil kembali kenangan secara spontan. Makanya banyak orang yang bilang kalau lagu adalah mesin waktu paling sederhana. Dan menariknya lagi, penelitian juga menunjukkan bahwa lagu yang sering kita dengarkan di usia remaja hingga awal 20-an ternyata juga yang pada akhirnya menjadi lagu yang paling membekas sepanjang hidup kita. Kira-kira kalau kamu sendiri, lagu apa nih yang setiap kali diputar langsung bikin kamu nostalgia atau memperdua? Kira-kira lagu galau atau lagu yang happy tuh?

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah.

Tahu Pro2, ternyata musik itu bukan sekedar hiburan aja. Dari musik kita bisa meningkatkan suasana hati, bantu kerja otak, membangkitkan kenangan, bahkan membuat aktivitas fisik kita terasa lebih ringan karena membantu menjaga ritme tubuh saat bergerak. Jadi itu ke dia kenapa Taman Pro2 banyak atlet profesional ini memilih mendengarkan musik sebelum bertanding agar lebih fokus dan juga termotivasi. Jadi mulai sekarang jangan anggap musik cuma sekedar pengisi suasana aja nih Taman Pro2 ya. Karena di balik setiap nada ternyata ada ilmu pengetahuan yang bekerja di dalam otak kita. Nah, semoga aja fakta unik hari ini jadi nambah pengetahuan kita ya Taman Pro2 ya tentang musik ini ya.

0: FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia.
1: Info Pro 2.
2: Nomor kedua, keluarga Tarung Derajat atau Kodrat Kota Pekanbaru resmi melepas 11 atlet yang akan berlaga pada kejuaraan daerah atau Kejurda Pelajar 2026 di Kota Dumai. Prosesi pelepasan berlangsung di halaman kantor KONIP Kota Pekanbaru pada hari Kamis 2 Juli 2026 kemarin. Dan tentunya dihadiri oleh Sekretaris Umum KONIP Pekanbaru Sanuar Haris bersama dengan jajaran pengurus Kodrat Pekanbaru. Ketua Kodrat Kota Pekanbaru Riko Azahari mengatakan 11 atlet yang diberangkatkan akan tampil di 19 kelas pertandingan. Ia optimis bahwa kontingennya juga mampu bersaing dengan atlet dari 8 kabupaten dan kota yang turut ambil bagian pada kejuaraan tersebut. Dan juga teman perdua, optimisme tersebut juga didukung dengan persiapan yang telah dilakukan secara maksimal selama 2 bulan terakhir. Seluruh atlet telah menjalani program latihan yang difokuskan pada peningkatan teknik, fisik, dan juga mental bertanding. Pelatih Kodrat Kota Pekanbaru, Dika, juga berharap kerja keras selama masa persiapan dapat berbuah prestasi saat kejuaraan berlangsung nanti.
1: Info Pro 2.
2: Nomor Pro 2, program cek kesehatan gratis atau CKG yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kesehatan juga terus menunjukkan peningkatan pemanfaatan. Dan berdasarkan data hingga pekan ke-26 tahun 2026 atau akhir Juni, sebanyak 1 juta lebih warga telah mengikuti layanan pemeriksaan kesehatan yang tersedia di seluruh puskesmas di Provinsi Riau. Kepala Dinas Kesehatan Riau Zulkifli mengatakan capaian tersebut juga menjadi indikator meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dan juga teman perdua, Zulkifli menjelaskan masyarakat juga tidak perlu melalui prosedur yang rumit untuk memperoleh layanan tersebut. Cukup untuk mendatangi puskesmas terdekat dengan membawa KTP atau kartu keluarga, kemudian mengisi formulir yang telah disediakan dan akan dibantu oleh petugas kesehatan. Dan saat ini teman perdua, sebanyak 243 puskesmas di seluruh Provinsi Riau telah melayani program cek kesehatan gratis, dan Dinas Kesehatan Riau juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut setidaknya 1 kali setiap tahun agar kondisi kesehatan juga dapat dipantau sejak dini.
1: Info Pro 2.
2: Tama Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

Oke, kita ngobrol dulu, ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha yang sudah membuka kita di segmen jam 7 ini, teman berdua. Dan tentunya di jam 7 di hari Sabtu ini spesial, kita bakalan masuk di program Music Live Chat RRI Pekanbaru, teman berdua. Tentunya kita bakalan ngobrol-ngobrol santai aja nih ini, teman berdua ya. Tapi juga kita bakalan ngangkat cerita menarik di balik dunia musik. Nah, kalau ngomongin musisi terkenal, teman berdua, mungkin nama-nama dari Jakarta atau Bandung langsung terlintas di kepala kita. Tapi sebenarnya Pekanbaru juga punya banyak sekali talenta musik yang gak kalah keren, teman berdua. Mulai dari penyanyi solo, band indie, producer music, sampai ke pencipta lagu. Semuanya juga terus berkarya dengan karakter musik yang unik. Bahkan beberapa di antaranya sudah tampil di festival nasional. Tentunya lagu-lagu mereka ini masuk dalam playlist digital hingga berkolaborasi dengan musisi dari berbagai daerah. Yang menarik, perkembangan media sosial dan platform streaming juga sekarang bikin musisi daerah punya kesempatan yang sama untuk dikenal lebih luas. Gak harus pindah ke ibu kota dulu, teman berdua, untuk menunjukkan karya kamu. Karena tentunya malam ini kita bakalan ngobrolin tentang musisi Pekanbaru yang berkarya dari Riau untuk Indonesia. Jadi buat kamu teman berdua yang punya band atau suka bikin lagu atau mungkin sedang mempelajari musik, nah stay bareng, kita bakalan ngobrol, siapa tahu cerita malam ini bisa jadi inspirasi buat langkah kamu berikutnya, ya kan? Kalau gitu teman berdua, sambil kita nanti bakalan bahas bareng-bareng, kita dengerin juga satu lagu dari musisi lokal kita juga, teman berdua ya, yang juga udah ngeluarin karyanya, teman berdua. Ada Drama Autentik dengan Lama Sendiri.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
4: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Pro 2, beberapa tahun terakhir ekosistem musik di Pekanbaru juga mulai berkembang cukup pesat. Sekarang juga semakin banyak acara musik lokal, panggung komunitas, festival kreatif, sampai ke coffee shop yang rutin memberikan ruang tampil bagi musisi lokal. Dan ini penting banget sama Pro 2, karena setiap panggung sekecil apapun itu adalah tempat untuk belajar, membangun kepercayaan diri, sekaligus memperkenalkan karya ke publik. Musisi Pekanbaru juga mulai berani untuk mengeksplorasi berbagai genre. Jadi gak cuma pop atau akustik aja, tapi juga indie pop, terus juga folk, jazz, rock alternatif, hip hop, R&B, elektronik, bahkan memadukan unsur-unsur musik Melayu dengan aransemen modern juga. Artinya identitas lokal juga tetap bisa hidup tanpa harus tertinggal dari tren musik yang sedang berkembang. Dan yang paling keren teman Pro 2, sekarang banyak karya musisi Pekanbaru yang sudah bisa didengarkan di platform digital, hingga siapapun ya, dimanapun bisa menikmati musik yang lahir dari kota bertuah ini teman Pro 2. Sama kayak kita dengerin dulu satu lagu dari Harum Seraya dengan Berlalu Pergi teman Pro 2, yang juga merupakan salah satu musisi lokal Pekanbaru.

0: Dilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Pro2FM. Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM. Teman terbaik kamu.

dua menjadi musisi memang terdengar menyenangkan, tapi di balik lagu yang kita dengarkan ada proses panjang yang sering kita tidak terlihat sama Pro 2. Mulai dari mencari inspirasi, nulis lirik, latihan berulang kali, rekaman, produksi, promosi, sampai ngebangun audiens sendiri. Belum lagi tantangan bersaing dengan jutaan lagu baru yang dirilis setiap hari di berbagai platform musik digital. Namun di balik tantangan itu, peluang juga semakin terbuka teman Pro 2, karena sekarang musisi bisa memperkenalkan karyanya lewat media sosial, bikin konten kreatif, tampil secara live streaming, bahkan membangun komunitas penggemarnya sendiri tanpa tergantung sepenuhnya pada label besar. Yang paling penting adalah konsisten berkarya dan terus mengembangkan kualitas musik teman berdua, karena banyak musisi besar yang juga memulai perjalanan mereka dari panggung ke panggung kecil. Nah, teman berdua, kalau menurut kamu apa sih yang paling dibutuhkan supaya musisi Pekanbaru ini bisa semakin dikenal di tingkat nasional? Kalau kamu mau ngasih saran teman berdua, jangan lupa ya WhatsApp aja, oke? Okay?

Oke, teman Pro 2 itu dia ada For Windy dengan Aku Tak Bisa yang juga merupakan salah satu musisi dari Pekanbaru juga. Nah, tadi juga kita udah dengerin beberapa teman Pro 2 lagu-lagu dari teman-teman musisi asal Pekanbaru juga. Terus kita juga udah banyak bahas ya teman Pro 2 ya, bahwa tentunya karya besar ini bisa lahir dari mana aja termasuk dari Pekanbaru. Yang mungkin dibutuhkan hanya bakat, tapi juga bukan hanya bakat tentunya, tapi juga keberanian untuk mulai nih, konsistensi untuk terus belajar dan dukungan dari masyarakat yang tentunya mau mengapresiasi karya anak daerah. Karena ketika kita mendengarkan, membagikan atau datang ke penampilan musisi lokal, sebenarnya kita sedang ikut membantu mereka untuk berkembang. Semoga teman Pro 2 semakin banyak musisi Pekanbaru yang lahir, dikenal dan membawa nama Riau ke panggung nasional bahkan internasional. Oke, teman Pro 2, pokoknya kita bakalan tungguin terus ya karya-karya dari musisi-musisi hebat.

Tahukah kamu, ada 4 negara yang baru pertama kali lolos ke Piala Dunia dan itu terjadi di tahun 2026 ini. Format baru 48 peserta benar-benar mengubah peta persaingan sepak bola dunia. Negara-negara yang dulu cuma jadi penggembira, sekarang resmi ikut tampil di panggung terbesar dunia. Salah satunya, Cape Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika dengan populasi bahkan tak sampai 1 juta jiwa. Tim berjuluk The Blue Sharks ini sukses mencuri perhatian setelah tampil solid di babak kualifikasi. Uniknya, suasana ruang ganti mereka dipenuhi musik tradisional Funana dan makanan khas Chachupa.

Sepak bola dan pesta seperti jalan beriringan. Lalu ada Curaçao, negara mungil di Karibia yang menjadi salah satu peserta dengan jumlah penduduk paling sedikit sepanjang sejarah Piala Dunia. Tiket mereka diraih lewat laga dramatis setelah VAR membatalkan penalti lawan di momen krusial. Pendukung Curaçao sampai mengaku jantungnya hampir copot melihat kejadian itu. Dari Asia Tengah, Uzbekistan akhirnya mematahkan penantian panjang menuju Piala Dunia. Bersama legenda Italia Fabio Cannavaro, mereka tampil konsisten tanpa kekalahan di fase penting kualifikasi. Banyak pengamat mulai menyebut Uzbekistan sebagai calon kuda hitam yang bisa bikin tim besar kerepotan. Dan terakhir, ada Yordania. Negara yang lebih dulu dikenal lewat kota kuno Petra itu kini siap memperkenalkan diri lewat sepak bola dunia. Dengan kecepatan Moussa Al-Tamari dan performa impresif sejak Piala Asia 2023, Yordania datang bukan sekedar numpang lewat. Empat negara baru, empat kisah berbeda. Dan semuanya siap membuat sejarah baru di Piala Dunia 2026.

Oke, teman berdua, pukul 8 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita masuk di program obrolan komunitas. Dan tentunya di program yang seru ini kita bakal menghadirkan cerita inspiratif dari berbagai komunitas di Pekanbaru dan sekitarnya. Dan hari ini kita gak akan cuma ngobrol soal hobi aja, teman berdua, tapi tentang gimana sebuah komunitas ini bisa membawa dampak positif bagi banyak orang. Dan juga, teman berdua, pernah gak sih kamu sendiri merasa olahraga itu berat kalau dilakukan sendirian? Ya, bangun pagi buat jogging rasanya susah banget, ke gym sering kehilangan semangat, atau mungkin niat bersepeda kamu yang cuma bertahan sampai hari Minggu aja, teman berdua. Dan ternyata banyak orang juga yang mengalami hal yang sama. Karena itu sekarang makin banyak juga anak muda yang memilih untuk bergabung dengan komunitas olahraga, mulai dari komunitas lari, goes, yoga, badminton, basket dan lain sebagainya ya, bahkan hiking, teman berdua. Selain bikin tubuh kita juga bakalan lebih sehat, komunitas ini juga membuat olahraga jadi terasa lebih menyenangkan karena dilakukan bersama-sama. Kita bakalan ngobrol bareng teman berdua dan membahas tema tentang komunitas olahraga dan kesehatan. Sehat bareng, seru bareng. Nah, nanti kita bakalan balik lagi, jadi jangan kemana-mana, oke? Okay?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gelantungan asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku. Ayo kita serang.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
3: Merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Nomor dua, kalau dulu olahraga ini sering dianggap sekedar aktivitas untuk menurunkan berat badan atau menjaga kebugaran. Tapi sekarang maknanya jauh lebih luas itu nomor dua, karena olahraga udah menjadi bagian dari gaya hidup sehat yang juga mendukung kesehatan mental dan kualitas hidup. Bahkan dari WHO ini merekomendasikan orang dewasa ini melakukan aktivitas fisik intensitas sedang selama 150 hingga 300 menit setiap minggu atau sekitar 30 menit per hari selama 5 hari dalam seminggu. Jadi aktivitas sederhana seperti jalan cepat, jogging, bersepeda, atau berenang ini udah termasuk di dalamnya. Dan menariknya lagi kita memperdua ketika dilakukan bersama dengan komunitas olahraga, jadi akan menjadi lebih konsisten. Ada teman yang saling mengingatkan, berbagi tips, sehingga memberikan motivasi saat semangat mulai menurun. Dan di Pekanbaru sendiri, teman perdua, kita bisa melihat semakin banyak komunitas olahraga yang rutin mengadakan latihan bersama di ruang terbuka, taman kota maupun area car free day. Dan ini menjadi bukti bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat juga terus meningkat nih, teman perdua.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Mempradu ya, selain membuat tubuh lebih sehat, bergabung dengan komunitas olahraga ternyata memberikan manfaat yang jauh lebih besar. Pertama, kita tujuan memiliki lingkungan yang lebih positif. Ketika kita berada di tengah orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, kita bakal cenderung lebih termotivasi untuk hidup sehat. Dan yang kedua, tentunya olahraga bersama bisa bantu kita untuk mengurangi stres sama Mempradu. Jadi aktivitas fisik yang membuat tubuh melepaskan hormon endorfin yang tentunya sering disebut sebagai hormon kebahagiaan. Karena itu, setelah berolahraga kita biasanya bakalan merasa lebih rileks dan suasana hati kita juga jadi lebih baik. Terus yang ketiga, komunitas membuka peluang untuk memperluas relasi juga. Jadi banyak orang yang menemukan sahabat, rekan kerja, bahkan mitra bisnis dari komunitas olahraga yang mereka ikuti. Dan yang menarik lagi, teman-teman berdua, banyak komunitas olahraga yang kini gak hanya berfokus untuk berlatih aja, tapi mereka juga aktif mengadakan kegiatan sosial ya, kayak donor darah, aksi bersih lingkungan atau edukasi kesehatan, hingga kepenggalangan dana untuk masyarakat yang membutuhkan juga. Artinya, komunitas olahraga bukan hanya tentang gimana menjaga kebugaran tubuh kita aja, tetapi juga membangun kepedulian terhadap sesama juga. Dan nomor kedua, kalau kamu dikasih kesempatan untuk gabung dengan satu komunitas olahraga, kira-kira kamu bakalan ikut komunitas mana nih? Lari kah? Goes? Basket? Badminton atau mungkin justru hiking, teman berdua?

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Tama Pro 2, gak kerasa ya kita udah di penghujung obrolan komunitas hari ini. Dari perbincangan kita malam ini, ada satu hal yang bisa kita ambil, bahwa menjalani hidup sehat itu memang dimulai dari diri sendiri, tapi juga menjaganya akan terasa lebih mudah ketika dilakukan bersama. Jadi komunitas olahraga bukan sekedar tempat berkumpul lagi, tapi di sana ada semangat untuk saling mendukung, saling mengingatkan, dan tumbuh bersama menjadi pribadi yang lebih sehat, aktif, dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Jadi semoga makin banyak ya anak muda di Pekanbaru yang tergerak untuk mulai berolahraga dan bergabung dengan komunitas positif dan menjadikan kesehatan sebagai investasi jangka panjang juga, teman-teman berdua. Oke dia, kita cukupkan untuk obrolan komunitas kita di malam hari ini. After ini jangan kemana-mana, karena Risa masih akan nemenin kamu teman berdua tentunya. Kita bakalan masuk di bagi-bagi bahas gini, bahas gitu untuk 2 jam ke depan.

Ada Soulja dengan ini rindu ya. Jadi pembuka kita di jam 9 ini Tomam Pro 2. Di jam 9 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Soalnya kita masuk di program bagi-bagi. Bahas gini, bahas gitu hingga nanti jam 11 dong. Tentunya Tomam Pro 2 Risa akan nemenin kamu dengan informasi-informasi seru. Kita akan ngajakin kamu ngobrol sambil nemenin kamu malam minggu ya Tomam Pro 2 ya. Pertama buat kamu yang gak kemana-mana nih malam minggunya. Aduh, kasihan. Jomblo ya. Aduh, Tomam Pro 2. Oke deh, hari ini kita bakalan ngobrol seru-seruan aja ya. Sambil juga Risa akan puterin lagu-lagu kesayangan kamu, Tomam Pro 2. Dibagi-bagi. Kira-kira enaknya kalau malam minggu ini kita bahas apa ya? Apa kita bahas yang berhubungan sama nasib kamu sekarang, Tomam Pro 2? Yang mungkin lagi LDR-an gitu. Aduh, kayak nyindir banget ya. Tapi ini seru banget nih buat kita bahas hari ini, Tomam Pro 2. Oke deh, hari ini kita bakalan bahas nih mungkin Tomam Pro 2 rahasia katanya. Aduh, rahasia gak tuh? Rahasia katanya gimana caranya pasangan LDR ini juga tetap harmonis walaupun malam ini gak bisa malam mingguan nih karena jarak ya. Nanti bakalan kita bahas bareng-bareng Tomam Pro 2 ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana. Sambil kita puterin dulu satu lagu Tomam Pro 2. Lagu apa nih yang seru? Kayaknya lagu dari Ariel featuring dengan Raisa ini cocok banget gak sih buat kamu Tomam Pro 2, terutama yang lagi LDR ya. Karena judulnya pas nih, kayak senang dengar suaramu lagi. Aduh. Aduh. Kita dengerin dulu ya.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Tama Pro 2, pernah gak sih kamu dengar ungkapan jarak itu cuma angka? Jadi buat sebagian orang, kalimat itu mungkin terdengar manis. Tapi buat yang sedang menjalani long distance relationship atau LDR, itu kayak kenyataan yang gak selalu mudah ya Tama Pro 2. Karena LDR itu memang punya tantangan tersendiri nih. Gak bisa ketemu tiap hari, gak bisa spontan ngajak makan atau nonton bareng. Bahkan kadang harus nahan rindu nih hanya lewat layar ponsel. Aduh, kasihan banget ya. Tapi bukan berarti hubungan jarak jauh ini pasti berakhir gagal, teman Pro 2. Faktanya, banyak pasangan yang berhasil mempertahankan hubungan mereka meski dipisahkan oleh kota, pulau, bahkan negara, teman Pro 2. Nah, hari ini kita bakalan bahas tentang LDR yang bukan soal jarak, tapi juga soal cara kita menjaga hubungan. Kira-kira gimana ya teman berdua? Nanti bakal kita bahas bareng-bareng sambil kita dengerin dulu Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
4: Gali lagi logi.
5: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
6: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
5: Amit. Getok dong palanya.
6: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
5: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ren.
3: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
6: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

kamu berdua kalau ditanya kira-kira apa kunci utama menjalani LDR? Jawabannya adalah komunikasi, teman-teman berdua. Dan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, komunikasi yang sehat itu menjadi fondasi penting dalam menjaga hubungan interpersonal sekaligus mendukung kesehatan mental juga. Jadi dalam hubungan jarak jauh, komunikasi bukan hanya soal seberapa sering kamu menghubungi pasangan kamu, tetapi juga gimana nih kamu saling mendengarkan, jujur, dan memberikan perhatian. Jadi gak harus video call berjam-jam setiap hari, teman berdua. Kadang pesan singkat kayak menyemangati hari ini ya, kayak semangat ya hari ini, atau mungkin udah makan belum gitu. Itu juga bisa buat pasangan kita jadi merasa diperhatikan, teman berdua. Yang terpenting adalah konsisten meluangkan waktu untuk saling berbagi cerita, mendengarkan keluh kesah, dan saling memberi ruang untuk bercerita tanpa takut dihakimi. Karena komunikasi yang baik itu bisa mengurangi kesalahpahaman dan bikin hubungan terasa lebih dekat nih. Jadi meskipun ya kamu harus dipisahkan oleh jarak nih, teman berdua.

0: Ya, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru lihat?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Selama Pro 2 pada akhirnya hubungan jarak jauh ini bukan tentang berapa kilometer yang memisahkan, melainkan tentang seberapa besar usaha kedua belah pihak nih untuk tetap saling menjaga. Tentunya Selama Pro 2 komunikasi yang terbuka, rasa saling percaya, dukungan terhadap aktivitas masing-masing, dan tujuan yang jelas adalah modal penting supaya tentunya hubungan tetap sehat dan juga harmonis. Tapi yang lupa ya, menjalani hubungan bukan berarti mengorbankan seluruh hidup kamu. Tetap luangkan waktu untuk keluarga, sahabat, pendidikan, pekerjaan, dan juga mengembangkan diri juga Selama Pro 2. Karena hubungan yang sehat ya adalah hubungan yang memberi ruang bagi kedua orang untuk saling bertumbuh. Jadi Selama Pro 2, kalau menurut kamu sendiri kira-kira apa sih tantangan terbesar menjalani LDR? Apakah kamu juga percaya kalau hubungan jarak jauh ini bisa bertahan sampai ke jenjang yang lebih serius, Selama Pro 2? Setelah ini jangan kemana-mana, karena Risa masih akan nemenin kamu tentunya di Bagi-Bagi, bahas gini, bahas gitu.

Nah, nomor 2, kalau tadi dibagi-bagi segmen awal kita udah bahas tentang tips caranya untuk menjaga keharmonisan buat kamu para pejuang LDR ya. Sekarang kita gak akan risasiin lagi hubungan kalian nomor 2. Kita bakal ngobrolin aktivitas yang sering dilakukan kalau udah malam, terutama buat cewek-cewek sih sebenarnya ya. Kita bakalan bahas nih urutan pakai skincare yang benar supaya tentunya skincare yang udah kita gunakan tiap hari ini jadi gak sia-sia teman-teman berdua. Karena mungkin ya, apalagi buat cewek-cewek nih, sampai punya skincare itu satu rak penuh nih teman-teman berdua. Dimulai dari facial wash, toner, serum, essence, moisturizer, sampai ke sunscreen teman-teman berdua. Tapi kayak kamu pernah gak kepikiran, jangan-jangan selama ini urutan yang kamu pakai itu keliru nih teman-teman berdua. Karena banyak orang yang mengira yang penting itu produknya mahal atau viral contohnya. Padahal sebenarnya kalau urutan pemakaiannya salah, ya tentu aja kandungan aktif di dalam skincare itu bisa jadi kurang bekerja maksimal. Bahkan ada produk yang seharusnya melindungi kulit tapi manfaatnya jadi berkurang karena dipakai di waktu dan urutan yang kurang tepat. Nah, kira-kira malam ini teman-teman berdua kita bakalan bahas urutan menggunakan skincare yang benar supaya tentunya gak sia-sia. Jadi buat kamu terutama yang mulai merawat kulit atau yang udah rutin skincarean tiap hari, kita bakalan bahas bareng-bareng. Siapa tahu nih ada langkah yang selama ini masih salah atau udah kelewatan nih teman-teman berdua.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
2: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
1: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
2: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
1: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
3: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
4: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Varun Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

Nomor 2, kalau pagi hari tujuan utama skincare adalah untuk membersihkan kulit sekaligus melindunginya dari paparan sinar matahari dan polusi. Nah, urutan yang disarankan itu dimulai dari facial wash atau sabun cuci muka untuk mengangkat minyak dan kotoran yang menempel semalaman. Setelah itu, kamu bisa gunakan toner untuk membantu menyegarkan kulit kamu sekaligus mempersiapkan wajah untuk menerima produk berikutnya. Nah, abis itu nomor 2, kamu bisa lanjut ke serum yang berisi bahan aktif yang sesuai dengan kebutuhan kulit. Misalnya, untuk mengatasi jerawat, kulit kusam, atau noda bekas jerawat. Kalau punya masalah kulit tertentu, kamu bisa menambahkan spot treatment pada area yang membutuhkan. Setelah itu ya, kamu bisa gunakan eye cream untuk merawat area sekitar mata yang lebih tipis dan juga sensitif. Terus tahun kedua, kamu bisa gunakan essence yang membantu untuk meningkatkan hidrasi kulit, lalu moisturizer untuk mengunci kelembapan. Dan yang paling penting, jangan pernah kamu melewatkan sunscreen tahun kedua, karena ini adalah langkah terakhir dalam skincare pagi, karena berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar UV yang dapat menyebabkan penuaan dini, flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Jadi ingat ya nomor 2, sehebat apapun skincare yang kamu pakai, jangan lupa kamu tutup rutinitas pagi kamu dengan sunscreen pokoknya.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Nomor dua, kalau pagi fokusnya melindungi kulit, maka malam hari adalah waktu terbaik untuk membersihkan dan membantu proses regenerasi kulit. Jadi rutinitas malam biasanya diawali dengan double cleansing, terutama kalau kamu memakai makeup dan sunscreen seharian. Jadi double cleansing membantu membersihkan sisa produk dan minyak, terus juga kotoran hingga ke pori-pori. Dan setelah itu, kamu bisa melakukan eksfoliasi, tetapi enggak tiap hari teman Prodo, cukup 1 hingga 2 kali seminggu tergantung kondisi kulit kamu. Selanjutnya, kamu bisa gunakan toner, kemudian exfoliate treatment bila memang diperlukan, dan dilanjutkan dengan serum atau essence, dan juga eye cream, dan yang terakhir adalah night cream atau masker tidur. Nah, ada beberapa kesalahan yang juga masih sering dilakukan. Contohnya, kayak langsung memakai moisturizer tanpa membersihkan wajah terlebih dahulu. Ini juga ternyata teman perdua kalau memakai terlalu banyak produk sekaligus atau lupa menggunakan sunscreen saat pagi. Nah, padahal yang terpenting bukan banyaknya produk, tapi konsistensi dan urutan pemakaian yang benar sesuai dengan kebutuhan kulit kita.

0: coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
3: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Nomor 2, merawat kulit bukan berarti kamu harus mengikuti semua tren yang lagi viral. Yang lebih penting adalah mengenali kebutuhan kulit sendiri dan menggunakan produk dengan urutan yang tepat juga. Ingat ya, prinsip sederhananya adalah gunakan produk dari tekstur yang paling ringan menuju yang lebih kental agar kandungan aktif dapat terserap secara optimal. Dan jangan lupa, kulit yang sehat juga dipengaruhi oleh gaya hidup juga. Tidur yang cukup, minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, dan juga kamu harus bisa mengelola stres yang juga ternyata punya peran besar dalam menjaga kesehatan kulit kamu. Jadi nomor 2, kalau kamu termasuk tim skincare tip simple aja, cuma 3 langkah, atau justru kamu punya rutinitas skincare yang lengkap. Jadi kira-kira produk apa yang gak pernah absen dari skincare kamu, teman berdua? Dan itu dia pembahasan kita tentunya dibagi-bagi teman berdua selama 2 jam ini ya. Risa udah berbagi informasi untuk kamu juga. Dan after ini kita bakalan masuk di program Jazz Music teman berdua hingga nanti jam 12 malam yang akan menemani malam hari kamu. Dan untuk itu Risa juga harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye teman berdua.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Just Music Pro 2 FM.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok enggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya enggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
2: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
2: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
1: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
2: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
1: Iya deh. Semangat.
2: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
3: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sayang.
2: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka dapade cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. No. Yang penting gak stunting, no, sayang.
1: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trope anak nanti enggak mau stunting.
1: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa
2: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
3: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: Produe FM. Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe.
2: Teman terbaik kamu.

0: Program Inspirasi.
1: Kisah ini bercerita tentang seorang anak bernama Jordan yang memiliki minat dan bakat dalam olahraga basket sejak kecil. Meskipun menghadapi berbagai rintangan dan penolakan, Jordan tidak pernah menyerah dan terus berlatih. Ketika masih SMA, Jordan ditolak untuk masuk tim basket sekolah karena dianggap terlalu pendek dan kurang mahir. Namun, hal tersebut tidak membuatnya putus asa. Ia terus berlatih dengan tekun setiap hari, mengatasi kelemahan tekniknya dan melatih fisiknya. Beberapa tahun kemudian, Jordan kembali mengikuti tes tim basket sekolah dan berhasil diterima. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya dengan mencetak 40 angka dalam game pertamanya. Ia juga berhasil mencapai rekor yang mengesankan dengan rata-rata 25 angka per game dan memenangkan kompetisi SMA pada tahun yang sama. Jordan kemudian pensiun pada 2003 dan tercatat sebagai salah satu pemain dengan rata-rata angka terbanyak kedua dalam satu musim. Saat ini, dia merupakan pemilik klub NBA, seorang pebisnis, dan diakui sebagai salah satu legenda basket sepanjang masa.

Ngobrol 2 selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Bro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Minggu 5 Juli 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya Mutiara Hikmah bersama Ustadz Heri Budiono, S.Pd.I.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat hikmat hidayahnya. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat terlebih salam selalu kita diahkan kepada khutbah kita, teladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Sidang pemirsa RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan menyampaikan tausiah tentang 4 amalan penghuni surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ayyuhan nas afsus salam wa animut tu'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasun niyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah salam. Wa animut tu'am, berilah makan. Wasilul arham, jalin tali silaturahim. Wasallu bil lail wa nasniyam, kau melaksanakan salat malam ketika orang dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bis salam, niscaya kamu akan masuk surga dalam keadaan selamat. Hadirin sidang RRI, pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan 4 hal, yaitu kita dianjurkan untuk menjaga dan selalu mengucapkan salam, tebarkan salam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semua, yaitu wa'imu fa'am, berbagi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, saudara kita, dan orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, yaitu kita menjalin tali silaturahim di antara kita. Jangan sampai memutus tali silaturahim, tapi hendaklah kita harus merajut tali silaturahim di antara kita. Ya mungkin hari ini kondisi perpolitikan sedang memanas, mungkin berbeda pilihan, bisa jadi kita tidak saling tegur. Tapi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk saling silaturahim di antara kita. Hadirin sidang pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter penghuni surga yang keempat adalah wasallu bil lail wa nasyam, yaitu engkau melaksanakan sholat malam ketika orang lain dalam keadaan tidur. Maka ini isu luar biasa. Kita menjaga sholat malam, kita menjaga sholat tahajud. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asaa ya ma'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Laksanakanlah, dirikanlah sholat malam, sholat tahajud sebagai ibadah tambahan. Dan siapa mampu mengamalkan sholat malam, sholat tahajud, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan gelar, yaitu gelar maqaman mahmuda. Ketika kita mampu mengamalkan 4 amalan tersebut, maka dalam hadis ini Rasulullah menutup dengan hadis tadkhulu jannata bis salam. Pemirsa RRI dimanapun berada, berkalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

berdoalah, maka Allah akan mendengarmu. Bersabarlah, karena Allah akan menjawab doamu pada waktu yang tepat.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyambut kepulangan kafilah Muhasabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Kabupaten Kepulauan Meranti usai mengikuti MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau yang digelar di Kabupaten Kuantan Singingi. Penyambutan berlangsung di Pelabuhan Tanjung Harapan, Selat Panjang pada Sabtu 4 Juli 2026. Penyambutan dipimpin Sekretaris Daerah teman Pro 2, Sekda Kabupaten Kepulauan Meranti Haji Sudandri Jauzah, didampingi para asisten kepala organisasi perangkat daerah atau OPD, kepala bagian serta keluarga para hafilah.
1: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya nomor 2, infrastruktur jalan yang baik menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat untuk mendukung aktivitas sehari-hari, mulai dari akses pendidikan, layanan kesehatan pemerintah hingga kegiatan ekonomi. Menjawab kebutuhan tersebut, PT Riau Andalan Pulp and Paper atau RAPP memberikan dukungan berupa bantuan alat berat untuk kegiatan perbaikan jalan di Desa Segati dan Kelurahan Langgam, Kabupaten Pelalawan pada 1 sampai 2 Juli 2026. Dukungan tersebut

rasa kaget. Pertanyaannya lagi bukan lagi mengapa kepala daerah ditangkap, pertanyaannya yang lebih penting adalah mengapa peristiwa itu terus berulang. Jawabannya sederhana sekaligus pahit untuk memperdua, karena kita masih sibuk menghukum pelaku tetapi belum sungguh-sungguh memperbaiki sistem yang melahirkannya. Korupsi kepala daerah bukan sekedar kegagalan moral individu, ia merupakan produk dari sistem politik yang berbiaya mahal, birokrasi yang mudah diintervensi, serta tata kelola pemerintahan yang belum mampu membangun pagar integritas. Demikianlah Info Pro 2 pagi ini, selamat pagi dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Halo Teman Pro 2, we are meeting Teman Pro 2 di selamat pagi Teman Pro 2 di hari ini, di hari Minggu, weekend kamu, pengantar weekend kamu Teman Pro 2 di tanggal 5 Juli 2026. Kemarin kita ketemu Teman Pro 2 di siang, sekarang kita ketemu di pagi Teman Pro 2 untuk mengawali hari kamu di hari ini. Apa nih agenda hari ini Teman Pro 2? Tapi apapun agenda kamu Teman Pro 2, semoga selalu dilancarkan dan juga selalu dikasih kebahagiaan buat kamu Teman Pro 2. Jangan lupa juga untuk self healing ya Teman Pro 2, apalagi besok udah Senin lagi gitu ya. Kita harus recharge energi tuh dengan lebih gitu, biar besok tuh lancar-lancar aja Teman Pro 2. Dan kalau gitu Teman Pro 2, seperti biasa ya, kita ada di spa ya. Selamat pagi Teman Pro 2, nanti bakalan ada informasi buat kamu untuk mengawali hari kamu di hari ini. Keep stay tune aja di Pro 2 Pekanbaru.

0: Terus. Up, up, up. Up.
1: Oh, akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Salah satu upacara ngusaba yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusaba dodol. Ngusaba dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusaba dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusaba dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusaba dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusaba dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem Sasih Kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

Ada kabar baik teman Pro 2 dari Badan Pengawas Obat dan juga Makanan atau BPOM terus memperkuat pengawasan obat di Indonesia. Baru-baru ini BPOM bersama Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI menjalin sinergi untuk mengawal penerapan peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026. Dan juga regulasi ini mengatur pengawasan obat bebas dan juga obat bebas terbatas agar masyarakat tetap mudah mendapatkan obat. Tetapi keselamatan pasien tetap menjadi prioritas utama. Dan melalui kerjasama ini HMI juga memberikan masukan mulai dari pentingnya standar kompetensi bagi petugas yang menjual obat, evaluasi berkala, hingga memperkuat peran apoteker dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, jadi teman Bro 2, bukan cuma sekedar obat mudah dibeli aja, tapi juga harus digunakan dengan tepat dan aman. Tetap ingat juga teman Pro 2, jangan sembarangan beli atau konsumsi obat ya. Selalu baca aturan pakainya, gunakan sesuai kebutuhan dan juga bila perlu konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Karena obat yang tepat itu bakalan ngebantu kita sembuh. Sedangkan penggunaan yang salah justru bisa membahayakan kesehatan kita teman Pro 2.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC. Ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Kalau kamu nomor 2 masih ingat sama film yang ada monster tinggi kurus berkepala sirene ya, sirene itu nomor 2 ya, yang dulu sering muncul di video horror YouTube atau game-game indie jadul gitu nomor 2. Itu dulu tuh banyak banget yang ngira itu Siren Head nomor 2. Itu benar-benar ada karena tampilannya tuh yang realistis ya. Padahal karakter ini tuh nomor 2 hanyalah karya fiksi yang sempat viral di internet aja. Nah, kabar terbarunya nomor 2, Warner Bros. Resmi ngembangin film Siren Head. Karakter horor internet ciptaan ilustrator Trevor Henderson ini bakal dibawa ke layar lebar setelah tren adaptasi cerita horor internet semakin diminatin sama penonton. Bahkan, proyek ini hadir setelah kesuksesan film Backrooms sama Pro 2 yang juga berasal dari fenomena internet. Nah, teman Pro 2, siap-siap aja ya. Monster yang dulu cuma bikin merinding lewat layar HP yang sering banget kamu lihat kali ya teman Pro 2, anomali-anomali kayak gitu ya. Sebentar lagi bakal hadir di bioskop. If I don't know how to move,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang. Tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
3: Tapi Yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
4: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

Masih ngomongin soal film Siren Head tadi itu Mumro 2, dan film ini tuh bakalan disutradarain sama Brian Duffield yang dikenal piawai Mumro 2 untuk gabungin unsur horror dengan cerita yang kuat. Sementara naskahnya bakalan ditulis bareng Zach Cregger, sinis yang sukses lewat film horror kayak Barbarian dan juga Weapons. Menariknya lagi Mumro 2, pencipta Siren Head nih Trevor Henderson juga dilibatin sebagai produser eksekutif biar karakternya itu yang udah dikenal jutaan penggemar tetap mempertahankan identitas aslinya. Meski gitu tuh Mumro 2, hingga saat ini ya Warner Bros masih merahasiakan banyak detail deh, mulai dari daftar pemerannya, alur cerita, sampai jadwal penayangannya belum diumumin juga ya. Tapi yang jelas proyek ini tuh Mumro 2 udah jadi salah satu film horor yang paling bakalan dinanti ya, karena ngebawa fenomena internet Mumro 2 ke industri film Hollywood.

Kalau untuk menghadirkan karya fiksi teman Produe ya dari internet itu ke dunia perfilman, tentu tantangannya itu terbesarnya adalah gimana menghadirkan kisah yang tetap menegangkan tanpa ngilangin kesan misterius yang selama ini jadi daya tarik Siren Head teman Produe. Banyak tuh penggemar tuh berharap adaptasi ini tuh bukan cuman ngandalin efek visual aja ya, tapi juga punya alur cerita yang kuat dan juga ngasih mampu juga untuk ngasih pengalaman horor yang berbeda teman Produe. Tapi kita tunggu aja kali ya gimana hasil akhirnya pas film ini tuh udah bakalan resmi dirilis nanti. Apakah Siren Head bakal jadi film horor yang sukses kayak ekspektasi para penggemar gitu ya, atau justru menghadirkan kejutan baru? Ya, just wait. Let's wait teman Produe ya, just wait and see aja gitu ya. Kalau itu teman Produe, kita nanti lanjut lagi di Spadah di jam 7 bareng aku juga, keep stay tune di Produe Pekanbaru. Hey, treasure this. Whoa, oh.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Lama-lama FM Pro 2, pekan baru teman-teman terbaik kamu. Ini Allah itu Pro 2. Wow, dia gak kerasa udah di jam 7 aja ya teman Pro 2. Wah, ini matahari udah makin naik aja nih kayaknya. Makin hari ini teman Pro 2 di pekan baru lagi cerah kayaknya ya. Karena matahari ini udah mulai menusuk masuk ke studio nih ya. Udah agak silau nih teman Pro 2. Namun kamu mungkin yang ke hari ini lagi on the way atau persiapan ya, prepare lah ya. Buat ke CFD teman Pro 2, kayaknya ini waktu yang cocok banget sih buat aku ya, saran aku ya, buat kamu yang mau cari keringet tipis-tipis gitu ya, atau kalori, nyari kalori tipis-tipis sama dibarengin sama jajan gitu kali ya. Banyakan jajan daripada larinya nanti teman Pro 2. Tapi it's okay teman Pro 2, yang penting kamu bisa bisa nge-recharge energi kamu di hari Minggu ini teman Pro 2. Yang penting kamu bisa happy-happy aja di hari ini. Sambil ada sepeda lagi teman Pro 2 untuk bacain informasi-informasi buat kamu, ngebawain informasi buat kamu, dan juga lagu-lagu yang enjoy, seru-seru di hari ini teman Pro 2. Kalau gitu, get set on aja. Dan ini juga ada Alan Walker, Hero featuring Sasha Sloan buat kamu teman Pro 2.